Welcome para dua, let's go. Udah masuk ke jam 7 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kalau kalian lihat-lihat nih jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang tetap one way guys, tapi tidak sepadat biasanya. Mungkin karena emang udah ada beberapa sekolah yang memberlakukan pembelajaran sistem jarak jauh ya, dengan cara Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, tapi teman Pro 2 untuk pagi hari ini kita mau bahas soal Menko lagi, guys. Yang setiba-tiba itu ya, guys, Pak Purbaya dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Nah, teman Pro 2, kalau bisa memilih pengen jadi menteri apa kamu? Di Indonesia ini banyak banget ya menteri-menterinya, guys. Kamu pengen jadi menteri apa? Terus kenapa? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabungin di WhatsApp kita 0811-777-79210, Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka, atau kamu juga bisa gabung di aplikasi RRI Digital Tom Pro 2. Nah, udah ada yang gabung sih, tapi nantilah ya kita bacain biar bareng-bareng. Bispada, selamat pagi Tom Pro 2.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya, pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya, jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya, kalau itu aku juga tahu.
0: Nah, terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu, sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Waspada, selamat pagi teman Pradua. Kita bacain postingan yang udah ikutan gabung pagi ini guys. Ngomongin soal menteri-menteri Indonesia. Nggak berat-berat, tenang aja. Aku cuma tanya sama kamu, kalau misalnya kamu bisa memilih, kamu pengen jadi menteri apa nih buat Indonesia kita? Terus kenapa teman Pradua? Kalau dari Cengcimen, assalamualaikum. Waspada kaulan, waalaikumsalam. Good morning. Kalau ditanya nih, disuruh jadi menteri apa, aku mau milih menteri kelautan kak. Aku mau jaga laut yang udah banyak rusak gara-gara banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. By the way, ini curhatan real yang dialami di kampung saya kak, khususnya para petani rumput laut. Request lagunya Sekuat Hatimu pagi-pagi boleh kah? Boleh aja, kenapa pula tak boleh. Nanti aku puterin lagunya buat kamu ya. Semangat terus buat kamu dan juga para petani di sana. Aduh aku suka lagi rumput laut guys. Jangan sampai aku tidak bisa merasakan rumput laut lagi nih, gara-gara terumbu karang kita dirusak nih. Ya semoga kita bisa sama-sama menjaga laut kita. Tapi kalau misalnya kamu emang punya niat kayak gitu ya, semoga kesampaian Cengcimen. Gak ada yang gak mungkin ya. Asalkan kita selalu berusaha dan juga berdoa. Oke deh, thank you buat Cengcimen. Kita naik lagi ke atasnya, ada Theo Tomang Pradua. Halo Theo, ada info nih. Apa tuh Theo? Besok kan Theo mau mengikuti acara karakter building di Ion Armatry Naga Paka Magelang. Dan itu acaranya hari Rabu sampai Jumat 3 hari 2 malam. Ya, jadi minta doa ya dari semua penyiar Pradua di seluruh Indonesia. Semoga acaranya berjalan lancar. Amin. Dan teman-teman Theo selalu sehat semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kesampaian ya. Ngomongin soal menteri-menteri di Indonesia teman Pradua. Ada apa aja sih? Mungkin kamu taunya beberapa yang lagi sering dibahas, terutama soal Menteri Keuangan yang emang lagi jadi sorotan. Tapi kalau ngomongin soal Kabinet Pemerintah Indonesia, sekarang ini adalah Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini mencakup sejumlah menteri koordinator, diantaranya dan juga materi menteri-menteri yang strategis ya. Kabinet Merah Putih itu ada beberapa menteri koordinator di bidang politik, ekonomi, pembangunan manusia, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pangan serta jajaran menteri strategis lainnya. Jadi kalau kamu mau tahu Kabinet Pemerintahan Indonesia tuh ada apa aja, nanti aku bakal aku updatein tentang Pradua. Tapi kalau dari yang kamu tahu aja deh dulu, kira-kira nih, seandainya kamu bisa memilih dan boleh gitu kan, kamu pengen jadi menteri apa guys, dan kenapa tuh? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara di Waspada bareng ulang tahun Pradua.

0: Bro, besok kan libur nih. Malam ini kamu ada kegiatan gak?
1: Belum ada sih. Paling internetan aja di rumah sama main game. Nah, apa emangnya?
0: Itu, anak-anak ajakin nongkrong. Siapa tahu kamu mau ikutan.
1: Enggak lah, aku di rumah aja.
0: Betah banget sih bro di rumah. Kayaknya kamu gak pernah mau tuh gabung sama kita buat sekedar ngopi-ngopi gitu.
1: Walaupun aku gak ikut bro, kita kan tetap bisa komunikasi lewat internet. Zaman udah canggih bro.
0: Iya, zaman yang udah canggih. Tapi yang namanya bersosialisasi itu bro, lebih baik secara nyata daripada cuma lewat dunia maya.
1: Ah iyalah. Tapi terakhir ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu lagi dengerin Pradil Tanjung Pinang di Sepada, masih bareng Wulan Tompred 2. Tadi kita udah mau ngasih tahu kalau kamu juga yang lagi dengerin, mungkin ada yang tahu beberapa menteri-menteri yang ada di Indonesia. Tapi ada juga beberapa yang tidak tersorot ya guys. Jadi mungkin kamu gak tahu nih, aku kenalin dulu. Aku gak nyebut namanya ya, aku cuma menyebutkan ada menteri apa aja yang ada di Indonesia. Jadi total ada sekitar 40-an. Pertama tuh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terus ada Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada juga Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Bidang Pangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Agama, Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, kemudian ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Keuangan, ada juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, kemudian ada Menteri Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Ketenagakerjaan, ada juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada juga Menteri Perindustrian, ada Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, terus juga ada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, kemudian ada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, ada juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ada Menteri Lingkungan Hidup, ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, ada juga Menteri Koperasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yes, Menteri UMKM tahun Pradua. Ada Menteri Pariwisata, kemudian ada Menteri Ekonomi Kreatif, dan ada lagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh yes, ada lagi nih Menteri Pemuda dan Olahraga, satu lagi Menteri Haji dan Umrah atau Umrah 2. Jadi kamu mau jadi menteri yang mana nih? Lanjut, ada lagi dari Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada, pagi kalian cantik, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah, walaupun cuaca di Tanjung Pinang lagi kayak gini ya guys, tapi alhamdulillah banget. Cuman emang kayaknya hari ini lebih parah lagi daripada yang semalam ya. Kalau semalam itu aku ngerasa masih beberapa daerah, jadi ada beberapa daerah juga yang masih bagus udaranya. Nah tapi kayaknya kalau hari ini bakal keseluruhan tahun Pradua. Lanjut lagi, John topiknya, aku agak kaget ya, Menko Pak Pur dicopot, mana biaya cukai dan orang-orang pajak itu belum beres. Ya mungkin ya karena tidak memenuhi target Pak Pres. Oh iya, kalau aku jadi menteri, mau jadi menteri HAM kak katanya. Menteri Hak Asasi Manusia ya, enaknya. Enak soalnya gak ada kerjaan. Oh wow, gak ada projectnya. Tapi pasti ada yang dikerjain kan. Iya kan kak, iya sih harusnya. Tapi kira-kira ada sih harusnya itu. Have a good day kaul, request lagunya Hindia yang judulnya Untuk Apa. Oke, okay. Agak ketar-ketir ya kamu nanya kayak gitu ya. Jangan gitu ya. Oke okay, deh kita puterin lagunya nanti buat Prima, makasih udah ikutan gabung. Ini ntar lagi jam 8 atau Pradua. Kalau udah jam 8 kita bakal ganti ke topik yang lain. Dari beberapa menteri-menteri yang udah lo sebutkan, ada gak nih menteri yang pengen kamu jabanin? Biar apa tuh, kasih tahu ke WhatsApp kita 0811 777 9210, Instagram Pradua TPI jualannya angka, atau di aplikasi RR Digital kamu join di live chatnya aja. Jangan lupa request lagunya.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Tanjung Pinang Kids Music Station. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Hai. Ini udah masuk ke jam 8 ya teman Pradua, tapi masih ada yang perlu aku baca dulu, baru nanti setelah itu aku akan ngasih tahu ke kamu ya topik keduanya itu soal apa. Oke. Kita lanjut dulu ini sama Anjas Moro. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Sepada, update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Jackson Kaul. Uhuy. Rar. Ikutan topiknya ya. Aku pengen jadi menteri pendidikan aja, Kak. Tujuannya mau ningkatin mutu pendidikan dari tingkat usia dini. Pastinya program yang dijalankan itu bukan semata-mata program doang, tapi berjalan sesuai alur dan ketentuan yang berlaku, supaya minat belajar untuk anak-anak di Indonesia itu makin meningkat. Zaman semakin canggih, teknologi pun harus bisa disortir untuk pembelajaran yang selayaknya untuk anak sekolah dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Widih, belum jadi aja udah ada nih pandangan kedepannya gitu ya Jas. Request lagunya Maroon 5, Sugar. Okay. Semangat siaran kawalan cantik, sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama Anjas Moro. Makasih juga udah ikutan gabung ya. Ngomongin soal menteri tadi ya teman Pradua, adalah pertanyaan nih, apakah menteri keuangan baru bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan hutang? Kalau menurut aku sih tetap gak bisa ya guys, tetap akan ada aja itu hutang. Jadi emang pelantikan menteri keuangan yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru sekaligus ujian paling krusial buat masa depan ekonomi Indonesia. Di tengah ekspektasi publik yang menghubung tinggi terhadap program-program prioritas pemerintah, bendahara negara yang baru langsung dihadapkan pada satu monster besar yang terus mengintai di ruang fisik kalau kita itu jebakan utang guys. Pertanyaan mendasar yang kini menggelitik para pelaku ekonomi dan masyarakat awam adalah, bisakah nakoda baru kemenko ini membawa Indonesia keluar dari lingkaran setan utang, atau kita justru akan terperosok lebih dalam? Jawabannya adalah bisa, asalkan menteri keuangan yang baru ini berani mengambil langkah-langkah ekstrim yang tidak populer tapi berkelanjutan. Nah, menyelamatkan Indonesia dari jebakan utang tuh bukan sekedar masalah matematika fisikal di atas kertas ya guys. Ini ujian keberanian politik untuk merombak postur APBN yang selama ini terlalu nyaman menggunakan formula gali lubang tutup lubang. Ini menerbitkan utang baru hanya untuk membayar utang lama. Tugas ini menjadi berkali-kali lebih lipat, lebih berat karena Menko harus menyelaraskan ambisi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dengan disiplin anggaran yang ekstra ketat. Jadi, menghentikan praktik gali lubang tutup lubang, menggenjot pendapatan negara tanpa mencekik rakyat, pengetatan belanja dan audit efisiensi, mengalihkan struktur utang ke sektor produktif. Ini dia tuh Pradua PR-PR-nya. We'll see guys, juga baru semalam dilantiknya, kita lihat bagaimana hasil kerja dari menteri keuangan kita yang sekarang. Nah, udahan dulu soal itu, kita masuk ke topik baru. Di Tanjung Pinang cuacanya yang kayak gini tuh Pradua. Cuaca kayak gini nih apalagi ya. Cek kesehatan secara berkala itu penting banget guys. Tapi dengan cuaca Tanjung Pinang yang mulai berasap, ini bukan kabut embun pagi no, yang udah berasap ya, langkah apa yang bakal kamu lakuin pertama kali guys? Kalau tebakan aku sih masker ya, biasanya ya bakal langsung aduh gak bisa nih kalau keluar kayaknya harus beli masker. Tapi ada beberapa hal lain juga yang perlu kamu perhatiin tolong Pradua selain soal masker, nanti aku bakal ingetin ke kamu ya. Tapi sekarang pertanyaan dulu nih, langkah apa yang bakal kamu lakuin pertama kali setelah tahu cuaca di Tanjung Pinang kayak gini guys? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital, gabung di live chatnya.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah

0: itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak? Nggak. Ah, lemah. Teman terbaik kamu.

Pamfre 2, ternyata yang kayak gini emang gak cuma di Tanjung Pinang, tapi sih emang iya ya. Justru malah bukan Tanjung Pinang yang pertama kali ngalamin hal ini. Nah ini kita mau coba bahas dulu deh, Pamfre 2 dari Satria di Sumbar udah ikutan gabung pagi. Ulan, gimana kabarnya hari ini? Hai. Seharusnya sih, alhamdulillah sih ya sebenarnya. Bingung nih. Tapi ya sehat-sehat aja nih Satria. Cuma agak enak tenggorokan. Nah, biasanya kalau cuaca-cuaca kayak gini mulai ada ngaruh ke tenggorokan. Gak tahu kenapa aku lumayan sensitif, guys, kalau soal kayak gini. Ngaruhnya pasti kayak bakal tenggorokan kering, terus kayak agak-agak gak enak gitu kan. Kamu bisa set. Enggak ya. Lanjut lagi, sama Sila di tempat saya juga kabut asap. Padahal di daerah saya tuh atau provinsi saya gak ada titik api setahu aku. Tapi asapnya lumayan pekat. Bahkan di belakang peternakan aku tuh ada bukit yang hanya beberapa ratus meter. Udah samar-samar. Iya kan, sama sih di Tanjung Pinang juga nggak banyak terjadi kebakaran, paling di daerah-daerah Bintan gitu, Tompra 2 itu kan masih banyak ininya tuh, lahan-lahan ilalang dan sebagainya. Nah itu yang biasanya emang rawan, gampang kebakar. Nah Tanjung Pinang seharusnya enggak, cuman ya gitu guys, kemarin udah nyampe Batam, aku tahu informasinya, tiba-tiba besok di Tanjung Pinang juga udah. Kayak cepat banget gitu. Lagunya dari Blackpink, Ice Cream. Kalau enggak ada Love Sick Girls, ada dong Ice Cream. Kita puterin habis nih buat kamu, yes. Makasih udah ikutan join. Makasih Ulan, selalu jaga kesehatan. Iya, sama-sama kamu juga. Ada dari Alwi satu lagi nih. Assalamualaikum Kak Ulan Sebada. Waalaikumsalam, halo. Cek kesehatan gratis ya. Gratisnya gak ada nih. Cek kesehatan, jujur aku gak pernah cek kesehatan. Gak tahu kenapa kalau ada rasa sakit di tubuh, aku gak mau cek kesehatan dan gak bilang ke siapa-siapa kalau ada rasa sakit. Kenapa gitu? Aku sering lihat di VT, kalau yang dirasa ini penyakitnya ini, kalau yang dirasa itu penyakitnya itu. Oh, ini namanya self-diagnose ya. Mengklaim sendiri, gak boleh tahu sebenarnya. Karena kita bukan ahlinya gitu, Alwi. Kok itu pas banget dengan keadaan aku ya gitu kan. Mungkin karena aku orang introvert parah, jadi gak bisa bilang siapa-siapa, jadi dipendam sendiri. Sebegitu introvertnya kah? Kayak untuk ngomong nih, aku sakit nih dokter gitu. Gak mau tuh Alwi. Request lagunya Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah Baiklah. Abis ini kita puterin ya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung. Nanti kita lanjut lagi Tolong Pro 2. Masih bahas soal cuaca di Tanjung Pinang yang asapnya udah mulai berasa banget, guys. Coba kasih tahu ke Ulan deh, kalau kamu sendiri langkah apa yang bakal kamu lakuin untuk menjaga kesehatan kita yang lagi sehat ini, yang lagi sakit semoga cepat sembuh.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: By the way, kalau berdua ngomongin soal cuaca di kota Tanjung Pinang sekarang, karena kita udah singgung-singgung terus, kayaknya perlu aku updatein kamu juga ya. Apa kabar cuaca di Tanjung Pinang? Memang beberapa waktu belakangan di daerah-daerah lain juga sudah disampaikan ada banyak kabut-kabut asap. Nah, tapi Tanjung Pinang baru-baru ini merasakan ya. Kalau di hari ini Selasa 15 September diperkirakan cerah berawan sama dengan berawan tebal, tapi kita diminta untuk waspada nih guys dengan fenomena udara kabur atau akibat kabut asap. Dari BMKG melaporkan angin yang bertiup dari arah tenggara itu membawa kabut asap kiriman dari kebakaran hutan di wilayah lain. Jadi kualitas udara menurun dan jarak pandang jadi lebih terbatas. Jujur, ini aku ngerasa kayak mulai agak gimana gitu ya tenggorokan ini ya. Jadi hati-hati teman perdua, jaga kesehatan. Kayaknya emang udah waktunya banget kamu mengambil langkah untuk lebih aware, pakailah masker. Kalau misalnya kamu gak punya masker, pakai aja apapun yang bisa menutupi area mulut kamu, hidung, mulut gitu ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia agak basah guys, karena kalau dia agak basah gitu biasanya asapnya tuh susah masuknya gitu. Ya itu yang aku pelajari ya dari damkar kalau misalnya ada kebakaran. Itu kalau ada kebakaran sih memang, cuman kan dengan cuaca yang kayak gini kayaknya masuk juga tuh ya tips-tips dari damkar kemarin. Oke, kita lanjut lagi guys sama postingan yang udah ikutan join, ada Prima. Lanjut Kak Ul, cek kesehatan berkala, tahu gak Kak, kemarin aku cek kesehatan. Apa tuh? Sedih banget, pengen nangis. Tensi darahku naik lagi 160/100. Stroke kayaknya aku nanti ini. Oh, jangan dong. Jangan. Makanya udah tahu nih kan harus ngapain. Karena udah tahu, nah itu dia. Apapun yang harus kamu lakuin untuk menjaga kesehatan, lakukanlah itu ya Prima. Untuk langkah kesehatan ya yang paling penting cek kesehatan dulu Kak. Kita enggak tahu apa yang terjadi, tapi saat kita tahu, kita bisa merawat ketimbang silence killer. Yes. Terus juga kan ini enggak sih kayak kalau misalnya kita tuh malas cek kesehatan gratis, cek kesehatan, kenapa sih dari tadi cek kesehatan gratis. Kalau kita malas cek kesehatan, memang sih ada beberapa orang tuh yang bukan malas tapi takut. Dia malah takut tahu di badan dia ini kenapa-napa gitu. Dia takut overthinking, takut kenapa-napa. Udahlah, mending kalau badan aku ngerasa baik-baik aja, aku nggak bakal cek kesehatan. Kecuali ada apa-apa, baru dia cek kesehatan gitu. Nah itu sebenarnya yang menurut aku takutnya nanti emang udah ada penyakit, tapi lama kelamaan dibiarin makin parah gitu. Kadang-kadang penyakit dari pasien ini adalah udah parah baru datang gitu. Oke, lanjut lagi. Yang kedua juga stres, kesehatan emosi, pikiran itu penting. Jangan kayak aku apa-apa dipendam sekarang jadi meledak di penyakit. Iya, gak boleh tahu guys. Harus diungkapin, jangan dipendam-pendam. Aku jadi ngerti kalau ternyata itu tuh gak cuma soal kesehatan mental, tapi juga kesehatan badan. Iya, itu juga soal kesehatan fisik teman perdua. Thank you udah mendengarkan Kak Ul. Iya, request lagunya Iqro dari Raim. Alright, Iqro ya. Iqro lah chat aku. Bacalah chat aku. Makasih udah ikutan gabung Prima. Satu lagi dari Anjas Moro. Lanjut pada Kak Ul, memakai masker udah paling utama ya Kak, dan dijaga juga kesehatannya, kurangin makanan dan minuman yang mengandung yang mengundang penyakit kayak radang. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat kawan jaga kesehatan, sehat-sehat di sana. Kamu juga. Barangis lagunya Justin Timberlake yang Mirror. Terima kasih Kak Ulan. Alright, thank you juga udah ikutan join. Abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir tahun perdua. Jadi kalau kamu pengen ikutan gabung, buruan kasih tahu ke Ulan nih langkah apa kira-kira yang bakal kamu ambil untuk menjaga kesehatan dengan kondisi cuaca di Tanjung Pinang yang kayak gini.

Yes, yes, yes, welcome back Spada, selamat pagi teman perdua. Okay, karena kita udah sampai di sesi terakhir ya. Makasih sebelumnya buat semua yang udah ikutan nimbrung pagi ini. Semoga pada sehat-sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh dan tetap jaga kesehatan tolong para dua. Setelah ini kita bakal lanjut lagi masih barengan sama Wulan sampai jam 10 di Beranda Asta Cita.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradua, kita lagi di beranda atas di Asta Cita. Sampai nanti di jam 10 pagi ya guys. Ini mau ngomongin soal kebijakan pemerintah nih guys. Berat betulan. Tapi nih guys, kaitannya bukan soal kebijakan yang baru-baru ini ya, yang soal pergantian Menteri Keuangan nih, bukan ya. Tadi kita udah ngomongin itu. Ini lagi ngomongin moderasi beragama. Sebelum jauh, lebih jauh lagi, aku juga pengen tegasin kalau moderasi beragama itu bukan berarti kita harus mengurangi keyakinan kita ya. Bukan juga berarti semua agama dianggap sama. Gak boleh kayak gitu juga sih guys. Justru moderasi beragama tuh mengajarkan kita untuk menjalankan agama dengan cara yang tidak berlebihan, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan menghormati perbedaan. Jadi misalnya nih kita punya teman yang beda agama ya, ketika dia lagi ngejalanin ibadah, ya kita hormatin. Ketika dia lagi beribadah, kita juga dihormati sama dia. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bekerja sama tuh, belajar bareng, berteman, bahkan saling membantu meskipun punya keyakinan yang berbeda. Karena pada akhirnya menjadi masyarakat Indonesia itu bukan cuman soal apa yang berbeda dari kita ya, tapi juga tentang apa yang bisa kita lakukan bersama walaupun kita itu berbeda. Dan ini penting banget terutama buat generasi muda kayak aku ya. Karena sekarang tuh ruang interaksi kita bukan cuma lingkungan rumah atau sekolah kan guys, kita juga bertemu sama orang-orang dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda lewat media sosial misalnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jangan berbuat yang sia-sia agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, tahun kedua sekarang kita masuk ke bagian kebijakannya nih. Pemerintah Indonesia itu mendorong moderasi beragama lewat berbagai kebijakan, program, dan kerjasama lintas lembaga. Salah satu kerangka pentingnya adalah penguatan moderasi beragama yang kemudian masuk dalam kebijakan pembangunan nasional. Artinya nih, moderasi beragama itu bukan sekedar slogan atau kegiatan seremonial. Konsep ini diarahkan untuk menjadi bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan pemerintah juga mendorong supaya nilai-nilai moderasi beragama hadir dalam berbagai lingkungan, termasuk pendidikan, kehidupan sosial, pelayanan keagamaan, masyarakat, dan ruang digital. Kenapa ruang digital penting? Karena sekarang itu banyak banget ya informasi keagamaan yang kita dapatin dari media sosial, guys. Kadang informasinya benar, tapi kadang juga belum tentu. Bahkan ada konten yang sengaja dibuat provokatif supaya orang marah dan saling menyerang. Nah, pemerintah mendorong masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh sama narasi yang memecah belah. Kita sebagai pengguna media sosial juga punya tanggung jawab. Sebelum share sesuatu, cek dulu. Sebelum komentar, pikir dulu. Dan sebelum ikut menyalahkan kelompok tertentu, pastinya informasinya emang benar. Karena moderasi beragama di era digital berarti bijak dalam menggunakan jempol.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Masih di Berandas Cita bareng Wulan Tua Ampera 2. Kalau kita ngomongin tentang moderasi beragama, ada beberapa nilai yang penting untuk kita pahamin guys. Pertama nih, komitmen kebangsaan. Artinya kehidupan beragama itu tetap berjalan seiring dengan komitmen kita sebagai warga negara Indonesia. Kita bisa menjalankan keyakinan masing-masing sekaligus juga menjaga persatuan dan menghormati kehidupan bangsa. Kedua, toleransi. Toleransi itu bukan kita harus menyetujui semua hal yang dilakukan sama orang lain ya, tapi lebih kepada kemampuan untuk menghargai hak orang lain dan menjalankan keyakinan dan kehidupannya. Dan yang ketiga itu anti kekerasan. Tolong Pro 2, perbedaan pendapat, pemahaman itu gak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan ya. Sama yang keempat, menghargai budaya dan kearifan lokal. Indonesia tuh punya tradisi dan budaya yang udah hidup bertahun-tahun. Di berbagai daerah, nilai agama dan budaya itu sering berjalan berdampingan. Contohnya di Kepulauan Riau sendiri, kita hidup di wilayah yang punya sejarah panjang sebagai tempat pertemuan berbagai budaya dan masyarakat. Nah, makanya nilai kayak gotong royong, saling menghormati, musyawarah, dan kehidupan itu berdampingan menjadi penting untuk terus dijaga. Karena moderasi beragama sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita guys. Nilainya bisa kita lihat dari hal-hal sederhana. Ketika kita menghormati tetangga yang lagi ibadah, kita membantu teman tanpa melihat agamanya, kita tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian, dan ketika kita tetap bisa berteman meskipun beda keyakinan.

Hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Radio, kita udah sampai di sesi terakhir barengan sama Wulan hari ini di Beranda Asta Cita, guys. Intinya adalah moderasi beragama ini kita teruskan untuk saling menghargai, saling menghormati, dan jangan sampai kita malah mengikuti segala keyakinan ya. Tetap pada keyakinan masing-masing. Intinya menjaga diri, menjaga keyakinan diri sendiri, dan juga menjaga hubungan bersama orang lain juga. Artinya menghormati perbedaan dan ya selalu mentoleransi apapun itu, asalkan kita tidak ngerasa sampai harus mengubah keyakinan Tom Pradua ya. Dan gak boleh maksa keyakinan kita sama orang lain juga pastinya. Akhirnya thank you untuk kamu yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi, udah waktunya Ulan pamit. I'll see you guys, bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Tahu peran informasi dari rri.co.id, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan siswi korban dengan keracunan makan bergizi gratis mendapat perawatan dokter terbaik di RSCM Jakarta. Siswi asal Kabupaten Karo ini sebelumnya diduga mengalami gangguan ingatan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis selama menjalani perawatan medis. Menkes Budi mengatakan Febiona dibawa ke RSCM untuk permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permintaan ini disampaikan setelah Wapres Gibran berkunjung ke Sumatera Utara. Informasi selanjutnya, film terbaru Mahershala Ali, Your Mother, Your Mother, Your Mother, mendapat sambutan positif dari kritikus. Film ini meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes berdasarkan 17 ulasan saat tayang perdana di Toronto International Film Festival. Film arahan Basam Tariq ini melakukan world premiere di TIFF pada Sabtu 12 September 2026. Respon awal dari para kritikus ini memberikan perhatian lebih untuk para penonton nantinya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai. Spesial buat kamu di mana saja berada, sudah ada aku Angela Mercilandari di sini yang udah ready banget nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti ya untuk di santai siang. So, stay tune terus, kita lagi ada di Sulit susun lagu hits.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa dan menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro2 yang masih setia dengerin kita untuk di siang hari ini. Dan sudah ada susunan lagu dari teman Pro2 yang tadi aku udah nge-spill juga di status WhatsApp kita. Dan ini ada dari Bang Aris dan juga Kak Dwi yang ikutan bergabung. Kebetulan ini Bang Aris yang pertama minta nomor 7, 1 sama nomor 2. Itu ada lagu dari Taylor Swift, Peter. Terus juga ada lagu dari Pink dan juga Netroots dengan Just Give Me Reason sama Nafas ya dari Hindia dan juga Diva Barus. Kemudian kita lanjut lagi tema Pro2 ini untuk susunan yang selanjutnya dari Kak Dwi. Mau minta nomor 3, 10 sama nomor 4. 3, 10, 4 itu ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Terus juga 10 ada Hachu dari Salma Salsabil. Dan juga ada lagu dari Farel Hilal dengan Keliling di nomor 4. Oke deh, kita keep semua ya lagunya ya. Dan untuk teman Pro2 yang lain, kalau misalnya mau sekedar meramaikan atau ikut join di sulit hari ini, masih bisa banget guys. Oke, kita ke lagu pertama dulu untuk sulit hari ini. Ada lagu dari Taylor Swift with Peter.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sik, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana? Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan. Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
2: Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
1: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
2: Ayo buru-bur. Ini aku nak sampun kayak mana?
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, ngapa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, tunggu-tungguan kami. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli dua ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumidara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Bila hitam fitwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telingamu.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: bisa.
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada stroberi-stroberinya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongko alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng.
1: Dan bijaksana.
0: Okay. Generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Nggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
1: Namanya juga usaha, Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak. Kelamaan.
1: Iya. Dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, gak usah drama, please. Tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau setipis tisu.
0: Udah lah, Ren. Bilang lah, Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren. Udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Hey yo, here special song from Billy Simpson with I Need Love. Teman Pro 2, kamu masih ada di Santai Siang bersama dengan Angela untuk di siang hari ini, yang tentunya juga di jam 12 siang nanti kita bakalan membahas informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya. By the way, aku pengen say hi dulu buat Bang Anjas yang tadi sempat menyapa. Mau nyapa Angel aja katanya. Kok abis libur tiba-tiba siaran siang, Madam? Iya nih. Jadi ada sedikit pertukaran memang dari Aldi yang minta untuk change. Mungkin karena ada keperluan juga, makanya aku masuk siang hari ini ya. Jadi jangan kaget, halo. Jangan kaget ya, say. Dan katanya buat mastiin kalau selalu jadi pendengar setia Pro 2 tapi duanya angka. Thank you Bang Anjas ya. Ini lagi sambil ngojol apa lagi ngapain nih sekarang? Jangan lupa makan siang sih kalau kata aku ya. Udah jam-jam segini, jadi ya kalau bisa makan siang untuk menambah energi. Walaupun kita nggak punya rencana untuk menghadapi orang-orang menyebalkan ya, tapi tetap saja yang namanya tubuh itu pasti butuh energi, dan energi itu bisa kita dapatkan dari makan yang enak. Jadi makan yang enak supaya hati juga senang. Thank you.

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut?
1: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya sama Pre2, kita masih ada di Santai Siang untuk informasi kuliner dan juga UMKM. Dan untuk di siang hari ini tentunya bakalan membahas informasi-informasi yang berkaitan dengan UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, teman Pro2. Kayaknya udah sering banget ya kita bahas banyak UMKM di Tanjung Pinang. Tapi dengan cuaca yang kayak gini tuh kadang tuh membingungkan, teman Pro2. Kenapa membingungkan? Kayak serba salah gitu, mau minum air yang dingin-dingin takutnya nanti radang karena ya tidak tertebak. Boleh, tapi kalau kebanyakan ya juga ya nggak bagus ya guys ya. Dan juga mungkin ada beberapa di antara kamu yang memang rutin juga minum air putih. Jadi kalau ngebahas informasi seputar yang manis-manis atau yang es-es gitu, kayak ya udah cukup tahu aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman Preduar, ini kita nggak bahas minuman dulu deh, ya deh. Tapi kita bahas makanan aja kali ya guys ya, karena kayaknya dari kemarin udah banyak membahas seputar apa namanya minuman juga gitu. Oke, untuk di siang hari ini Angela pengen ngajakin teman Pro2 untuk nyobain salah satu dessert di, bukan dessert ya, cemilan, dessert mah beda ya. Cemilan yang ada di Kota Tanjung Pinang, teman Pro2. Ini ada pisang jomblo, tapi tidak untuk yang jomblo-jomblo. Kalau misalnya kamu jomblo ya makan pisang jomblo tidak akan langsung membuat kamu dapat pacar, enggak juga. Dan kalau yang udah punya pacar tiba-tiba makan pisang yang ini tiba-tiba putus, enggak juga gitu. Jadi ini merupakan salah satu UMKM yang aku tuh udah kenal banget dari tahun berapa ya aku tahunya, 2019 ke 2020 gitu. Tapi mereka udah ada dari 2018 ya guys. Kenapa aku tahu? Karena ini tuh ada di dekat komplek, bukan komplek sih, pokoknya dia dekat jaraknya dari rumah aku. Dan aku tuh dulu masih order yang by WhatsApp gitu. Sampai sekarang mereka kayaknya udah bisa order untuk di ojek online juga. Nah, mereka tuh buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam setiap hari Selasa sampai Sabtu. Jadi Minggu sama Senin emang libur ya. Cuman kalau hari ini hari Selasa berarti udah buka lagi nih. Tapi nanti jam 4 sore guys. Ini tuh menjual berbagai macam jenis pisang yang dibaluri sama aneka apa ya, varian saus yang menarik-menarik. Ada yang rasa matcha, ada yang rasa coklat, ada yang strawberry, ada yang banana cheese dan lain-lainnya. Sebenarnya banyak ya untuk variannya ya. Nanti boleh kita bahas lagi lebih lanjutnya. So stay tune terus di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, roar.
3: More hit song on 92.1.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomongin terkait dengan pisang jomblo ya. Yang bisa kamu cek untuk di Instagramnya mereka, pisang underscore jomblo, dimana ini alamatnya ada di Jalan Kota Piring, kilometer 8, Masjid Anarudin RT 1 RW 1 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, bisa dicek ya guys ya, kalau aku gak salah dia beneran tepat ada di samping masjid gitu. Kalau dia bukan stan sih, rumah yang ada warna kuning terus ada tulisan pisang jomblo, nah berarti itu dia store-nya teman Pro 2.

Jangan berbuat yang sia-sia agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Melsti. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
2: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apakah kamu merasa kecewa dengan hidupmu? Atau kamu merasa cemas secara terus-terusan karena menganggap dunia ini buruk dan jahat? Itulah pertanyaan yang berusaha dijelaskan oleh Mark Manson dalam bukunya yang diterjemahkan dengan judul Segala-galanya Ambiar. Buku yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisi keinginan Mark untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai bekal hidup untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Disebutkan bahwa saat ini merupakan era dengan kemajuan teknologi yang terus berjalan dan menjadi lebih maju dari waktu ke waktu. Namun, dengan adanya kemajuan tersebut, Mark melihat ada hal-hal di luar dugaan yang turut tumbuh berkembang dalam arti negatif sehingga menjadikan segala sesuatu berantakan dan ambiar. Untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan yang ambiar ini, Mark Manson menjanjikan penjabarannya melalui penelitian psikologis, kebijakan-kebijakan, serta keberagaman filsuf, mulai dari Plato hingga Tom Waits, serta hal-hal lainnya yang bersangkutan, seperti politik, agama, hiburan, uang, dan juga perkembangan internet. Buku non-fiksi karya Mark Manson ini terbilang unik, karena di setiap paragraf yang serius juga disisipkan humor sarkas dan blak-blakan. Namun, buku ini kurang cocok untuk semua kalangan dikarenakan makna, kata, serta konten di dalamnya agak sulit dimengerti, sehingga membuat pembaca merasa buku ini sedikit membosankan. Buku ini tentunya akan lebih cocok bagi pembaca dewasa karena teori dan konsep di dalamnya yang berkaitan dengan kehidupan modern saat ini.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Dengan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ini kita masih ada di Santai Siang. Dan untuk informasi di siang hari ini terkait dengan Barcelona, teman Pro 2, kita mulai informasi olahraga ya. Dari Barcelona yang sepertinya percaya sama Lamine Yamal yang akan memenangi Ballon d'Or 2026. Dan ini juga sudah diungkapkan oleh George Mendes yang baru ketemu para petinggi klub. Jadi Lamine Yamal ini masuk ke dalam 30 nominasi Ballon d'Or 2026, di mana ajang ini akan berlangsung selama di London, Inggris, tanggal 26 Oktober mendatang. Again, dari Lamine Yamal yaitu George Mendes baru bertemu para petinggi klub Barcelona, yaitu Presiden Joan Laporta dan juga Direktur Olahraga Deco. Mereka percaya Lamine Yamal ini akan menjadi pemenang Ballon d'Or 2026 ya. Kira-kira apakah prediksi ini beneran akan terjadi? Ya kita akan lihat sama-sama nantinya teman berdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup. 2 FM Tanjung Pinang.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya untuk informasi selanjutnya dari informasi olahraga. Datang dari Liga Champions Match Day kedua yang disajikan beberapa laga big match, ada AS Roma versus Real Madrid dan juga Manchester City versus PSG. Dan untuk jadwalnya, dua-duanya akan main setelah jeda internasional. Tanggal mainnya itu tanggal 13 Oktober sampai 15 Oktober alias sampai hari ini ya guys. Beberapa pertandingan big match ini akan tersaji, ada AS Roma versus Real Madrid yang spesial karena Jose Mourinho akan pulang ke Olimpico. Mourinho ini pernah melatih Roma pada 2021 sama dengan 2024 dan juga mencatat sejarah mempersembahkan title UEFA Conference League ya. Kemudian ada Atletico Madrid versus Manchester United, apakah nantinya MU bisa menjaga konsistensi setelah menang 4-0 ya dari Sabah di matchday pertama, kita nggak tahu. Dan juga nggak kalah seru ada Manchester City versus PSG, yang pasti ini juga menjadi ujian berat untuk manajer Enzo Maresca untuk bisa curi panggung dengan meladeni sang juara bertahan guys. Dan juga jangan lupa akan ada Arsenal versus Lille yang akan ada di tanggal berapa ya itu ya. Ah itulah pokoknya guys ya. Intinya ini tadi udah aku sebutin ya, mungkin beberapa gambaran terkait dengan jadwal, apa sih namanya, jadwal Liga Champions Match Day kedua yang dimana sekarang tersisa Roma versus Real Madrid, kemudian Manchester City versus PSG, teman Pro 2.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut Wood Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

Ya sama Pradua, lagu dari Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Dan kita masih ada di Santai Siang untuk informasi entertainment karena sudah jam 2 juga. Dan untuk informasi pertama kali ini aku pengen informasiin dari Oasis ya. Siapa sih yang gak tahu Oasis teman Pradua? Walaupun mungkin kayaknya kita masih punya gak ya lagunya Oasis ya. Pokoknya mereka nih termasuk salah satu yang legendaris juga, mengkonfirmasi akan kembali ke panggung lewat Oasis Live 2027. Jadi tour ini tuh akan mulai di Glasgow tanggal 21 Mei 2027. Jadi mereka bakalan ngadain tour konser 2027. Barulah lanjut ke berbagai kota kayak di Inggris, Irlandia, Eropa, bahkan sampai dengan Amerika Serikat, Manchester, Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, Las Vegas dan lain sebagainya. Aku enggak tahu ya kalau misalnya Indonesia termasuk salah satu perjalanan mereka atau enggak. Tapi salah satu yang paling menarik adalah Oasis ini akan kembali ke Newport yang dimana ini mereka akan konser di sana untuk 4 malam ya di bulan September. Venue ini juga pastinya punya sejarah panjang buat mereka setelah 2 konser legendaris di sana tahun 1996. Kabar soal tour ini tuh sebenarnya udah mulai muncul dari awal September kemarin. Tapi masih kayak belum fix kan, masih simpang siur kan sama Pradua. Tapi sekarang udah fix, mereka sudah ngupload sejumlah video juga berisi angka yang tentunya menjadi koordinat venue. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan drone besar di atas Etihad Stadium Manchester. So, teman Pradua, kira-kira kamu bakalan mampir ke negara mana nih buat nonton Oasis sekiranya mereka tidak menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi untuk tour mereka. Ya, mungkin kalau untuk saat ini lagu Oasis yang kita punya Wonderwall, but I think this is one of their best songs. So, let's check this out.

0: gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
0: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

special song from Olivia Rodrigo with The Cure. Ini, aduh, aku suka banget lagi sama lagu ini, teman pro 2. Lagunya juga kayaknya tuh lagi naik ya di mana-mana ya. Apalagi kalau kamu lihat di FYP TikTok kamu, udah paling bener tuh Olivia Rodrigo, guys. Oke, kita masih ada di Santai Siang dan teman pro 2. Kita masih ngomongin terkait dengan potential. Masih ngomongin terkait dengan entertainment ya. Tadi udah sempat bahas Oasis. Sekarang aku punya informasi terbaru dari Kangen Band yang kemarin udah dapat kabar kalau misalnya mereka tuh bakalan bubar. Cuman updatean terbarunya ternyata mereka tidak jadi bubar. Gimana sih ini maksudnya, Bang? Ya, jadi Dodi Hardianto ini menyampaikan permohonan maaf ya, sekaligus bahwa menyatakan Kangen Band ini batal bubar lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Pernyataan ini datang 2 hari setelah ini kayak agak pelin-pelan ya. Sebelumnya tuh di hari Sabtu kemarin bilangnya kayaknya Kangen Band bakalan bubar. Gak nyampe 1 minggu, belum meres 1 minggu, alias baru aja 2 hari, tiba-tiba mereka bikin lagi statement kalau mereka gak jadi bubar. Dari keterangannya sih teman pre 2, Dodi juga meminta maaf ya atas keributan yang terjadi, terutama setelah mereka sempat menyatakan Kangen Band bakalan bubar. Para personil nih udah duduk bersama lah untuk diskusi panjang lebar dan juga emosional. Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan band. Kalau menurut aku nih ya, ini cuman perkara apa selek-selek aja nih guys. Kalau kita tuh ya akan berteman, pasti ada aja tuh yang namanya selek-selek sama kawan. Sama kayak Kangen Band, mereka juga mungkin ada masalah internal antara mereka, tapi sekarang udah fine lagi dan tidak jadi bubar. Band legendaris banget nih. Sayangnya kita gak punya lagi lagu Kangen Band. Padahal lagu-lagu Kangen Band tuh banyak yang menarik gitu ya. Ya adalah gak apa-apa lah teman pro 2, kita doain aja semoga mereka tetap solid sampai tua nanti dan juga terus bisa untuk berdinamika dalam dunia musik, karena tentunya perjalanan mereka juga bukan sebentar ya, alias juga sudah cukup lama.

0: susun nih guys.
1: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
0: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
2: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman Pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah

Oke, kita ngobrol dua, gak kerasa banget. Sudah hampir jam 3 sore. Artinya aku harus pamit karena udah ada Adele yang katanya gak sabar banget nemenin teman Pro2 nih sampai jam 8 malam nanti. Jadi selama ditemenin sama Adele ya, teman Pro2 ya. Hari ini apa tuh? Hashtag Socher with Inches. Malas banget. Oke deh, kalau kita yang telah pamit, sampai jumpa besok sore. I'll see you, bye-bye.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Selamat sore teman Pradua di Santai Siang barengan sama Adel ya, yang namanya teman Pradua di Wasan Keperdulu nih, ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau.
1: Akun gosip aja di follow, masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pradua TPI.
0: Selamat Pradua, gimana keadaan kamu untuk hari ini? Karena Adel sendiri juga untuk dari tadi malam ya, karena tadi malam tuh udah mulai bersin-bersin juga nih teman Pradua, udah mulai gak enak juga nih tenggorokan, di mana juga kualitas udara di Kota Tanjung Pinang untuk saat ini ada di kategori yang gak sehat ya untuk kelompok sensitif, dengan angka indeks kualitas udara itu mencapai 134. Kalau informasi terupdate-nya untuk kabut asap, langit Tanjung Pinang ini emang udah kelihatan kelabu, udah diselimuti kabut asap karena kiriman karhutla dari wilayah Sumatera teman Pradua. Bahkan juga aku ngelihat di daerah Uban ya, terutama ya daerah Bintan tuh teman Pradua, udah mulai ini loh untuk jarak pandangnya itu menurun hingga sekitar 5 km di beberapa wilayah. Dan juga adik aku udah mulai belajar tuh daring. Beberapa sekolah juga sudah memperlakukan belajar daring. Dan buat kamu juga, hati-hati di jalan, menggunakan masker juga jangan lupa ya teman Pradua. Walaupun aku udah lumayan lama juga nih gak pakai masker, jadi tadi tuh agak, aduh ya Allah sempit banget lagi, ditambah udara lagi kayak gini, kalau buka ntar malah gak bagus kehirup sama kita. Ya semoga juga untuk para reseller masker, tolong harganya normal-normal aja ya, jangan di mark up ya. Walaupun tahu ini momennya mungkin karena udah kelamaan nih kamu nimbun maskernya dari yang era covid kemarin, tapi harganya jangan jangan luar logika ya manis ya. Untung boleh, tapi ya cincai lah.

What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak. This is 92.1

Pro 2, coba deh hari ini kamu keluar rumah sebentar, atau buat kamu yang lagi aktivitas indoor, coba keluar bentar. Kamu rasakan kalau daerah Tanjung Pinang ini lagi punya karakter sendiri ya. Matahari juga lumayan kerasa panas nih, udara agak gerah, dan hari ini juga kondisi Tanjung Pinang terpantau berkabut ya, atau berasap juga. BMKG bakal mencatat suhu itu sekitar 29 derajat dengan kelembapan 70%. Jadi kalau kamu ngerasa, wah haus terus ya hari ini, bisa jadi tubuh kamu tuh emang lagi butuh asupan cairan yang cukup. Dan salah satu minuman yang sering banget jadi pilihan Adele kalau cuaca lagi panas itu adalah air kelapa. Kebayang gak sih kelapa muda dingin, es batu dikit, diminum siang atau sore hari pas badan lagi gerah-gerahnya, rasanya tuh kayak nge-reset button. Jadi kalau kamu ngerasa gerah mulu nih, kayaknya aku pengen minum gitu kan, mungkin kamu bakal cari sirup-sirupan, itu kan agak bahaya ya, after effect-nya teman perdua. Mendingan kamu minum air kelapa aja, nyegerin juga, nyehatin juga.

Lagu-lagu hit sepanjang hari. Dari pagi sampai malam.

sih Del, kamu tuh malah nyaranin kita buat minum air kelapa ya, karena air kelapa itu mengandung cairan dan juga elektrolit ya teman pradua, ada kaliumnya, ada natrium, terus ada magnesiumnya, jadi bisa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Tapi jangan sampai kamu salah kaprah juga ya, air kelapa bukan berarti itu pengganti air putih sepenuhnya, jadi kamu tetap perlu banget buat minum air putih teman pradua. Bener gak Win? Dengan kondisi udara yang seperti ini kan sekarang, bodohnya kamu udah pakai masker belum kalau pergi-pergi? Oke, jadi masih nggak pakai masker nih. Oke, mantep juga ya ternyata. Tapi teman pradua, kalau kamu ada stok masker di rumah, mendingan kamu pakai masker, karena juga itu untuk menjaga kesehatan kamu ya. Dibalik kabut asap yang makin kesini tuh makin tebel aja. Di jembatan Dopa tuh muncul Ultraman ya kemarin ya. Iya lagi, aku juga sempat kaget tuh teman pradua. Ultraman aja sampai kayak gitu. Nah Ultraman aja full face tuh dikasih maskernya. Masa kamu enggak?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Morning Song on 92.1.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. What you doing? Tadi tuh aku sempat teleponan sama sepupu aku kan, pengen keluar bentar gitu kan. Tapi teman Pro 2 tiba-tiba udah bilang nih, oke deh, ntar malam kita boleh deh keluar bentar gitu kan. Oke, nggak apa-apa nih kalau untuk keluar bentar ntar malam gitu. Terus Doi bilang, oh ya berarti aku masih sempat nih ya buat jogging. Eh, mau jogging di mana? Biasa kan jogging itu kalau untuk wilayah kita emang di daerah Jembatan Dompa gitu deh, teman Pro 2, atau di tepi laut. Sedangkan di Jembatan Dompa kemarin itu udah muncul Ultraman gitu kan. Ultraman yang full face pakai masker. Gimana ceritanya kamu malah mau lari di sana? Jadi aku langsung bilang kan, sepertinya kalau kamu pengen lari untuk timingnya sekarang itu sangat tidak worth it ya, sangat tidak disarankan. Mendingan ya kamu lebih memilih untuk olahraga indoor aja teman Pro 2 di tengah cuaca yang seperti ini. Dan nanti juga kamu akan mendengarkan langsung nih perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang untuk besok. Jadi biar kamu lebih well prepare juga untuk menyambut hari esok, karena kita akan melalui program Satu Tanjung Pinang yang terhubung langsung dengan BMKG Tanjung Pinang.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Program 1. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca yang tentunya bisa Anda ikuti juga dari siaran program 2 dan program 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Rika, pada kesempatan sore hari ini sudah bersama dengan Mas Robi ya. Selamat sore Mas Robi.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Halo, apa kabar nih sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik Kak.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Udah mandi sore belum?
1: Belum.
0: Sama dong kita, ntar malam ya kalau pulang kerja baru mandi ya Mas Robi ya. Oke, okay. Silakan Mas Robi, informasinya Mas Robi.
1: Ya, baik Kak Rika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 16 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari didominasi masih cerah hingga berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yakni ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian karika informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok.
0: Oke, okay, baik. Jadi masih belum ada peluang turunnya hujan begitu ya Mas Robi ya?
1: Iya, betul sekali Kak Rika. Mungkin ada peluang namun untuk di wilayah Kabupaten Bintan, yaitu tepatnya di wilayah Tambelan ya, yang beberapa jam terakhir kita pantau ada peluang.
0: Oh, di Tambelan ya, Bintan ya. Oke, okay. Ini seperti apa sih kualitas udara nih di Tanjung Pinang khususnya kalau dibandingkan dengan semalam itu Mas Robi hari Senin?
1: Kalau dibandingkan dengan Senin memang lebih baik yang sekarang ya Kak ya. Kalau untuk di sekarang ini terpantau berkisar 45 mikrogram meter kubik. Artinya sudah di kategori ya memang masih sedang ya, belum sampai ke tahap level baik gitu ya. Tapi dibandingkan dengan yang kemarin sampai tidak sehat kan, sangat tidak sehat.
0: Oke, baik.
1: Jadi
0: lebih
1: memang ada iya.
0: Baik. Ini faktor apa sih yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan ini apa kualitas udara hari ini lebih baik dari hari yang kemarin begitu, Mas Robi?
1: Iya Kak. Kalau kita bandingkan dengan jumlah ini kan sebaran apa atau kabut asap yang menyelimuti Pulau Bintan dalam 2 hari terakhir kan itu berasal dari daerah Kalimantan ya Kak ya. Nah, memang terpantau pada saat hari Senin kemarin itu. Banyak titik hotspot yang begitu masif di wilayah Kalimantan Kak. Seiring dengan memang pergerakan angin yang berhembus dari Tenggara Indonesia menuju barat laut utara Indonesia, artinya itu melintasi wilayah Kepulauan Riau khususnya untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Namun untuk hari ini masih terpantau memang tidak sebanyak hari Senin kemarin untuk titik hotspot untuk di wilayah Kalimantan seperti itu kan.
0: Oh, jadi faktor titik hotspot yang di Kalimantan gitu ya yang mempengaruhi ya ketebalan kabut asap daerah kita ya.
1: Iya, karena memang kita ini kan kabut asap kiriman ya Kak ya, dari wilayah Kalimantan terutama seperti itu.
0: Oke. Memang banyak bertanya nih, ini dari mana sih asap ini, dari Kalimantan atau dari Sumatera gitu Mas Robi?
1: Iya Kak, kalau kita lihat citra sebaran asap yang BMKG amati memang trayektorinya itu berasal dari Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah yang memang terpantau sekali titik hotspotnya.
0: Baik, kita berharap tentunya besok ini kualitas udara akan lebih baik lagi, semakin tipis begitu ya intensitas kabut asapnya, iya, Mas Robi ya. Terima kasih kebersamaannya Mas Robi hari ini.
1: Baik Kak Rika, sama-sama Kak Rika.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

karena ini udah sore dan seperti biasa aku tuh bakalan ngasih topik nih buat kamu teman produe. Jadi jangan lupa buat kamunya juga ikutan gabung. Plus kamu bisa sambil request lagu nemenin kamu yang lagi beraktivitas ria, yang mungkin juga sekarang di dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan teman produe yang menggunakan kendaraan bermotor. Tapi gak hanya bermotor aja sih ya, yang roda 4 juga tetap menggunakan masker karena di tengah udara yang seperti ini. Dan ada gak sih yang sebenarnya hari ini tuh punya agenda? Ada yang dari siang udah bilang nanti sore jogging, ada yang udah janjian nongkrong sama bestie, ada yang mau jalan-jalan, bahkan mungkin ada yang udah siap-siap mau main sama temannya. Tapi begitu lihat kondisi udara hari ini langsung mikir ulang. Karena kalau kondisi udara lagi berkabut atau berasap, aktivitas outdoor itu kan yang menjadi sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan lagi ya. Bukan berarti kamu harus panik sih ya, atau nggak boleh keluar sama sekali. Tapi kita perlu lebih peka aja ya sama kondisi sekitar dan juga kondisi tubuh sendiri. Apalagi kalau aktivitasnya olahraga. Soalnya ini teman perdua, bayangin waktu kamu olahraga, napas kita tuh kan biasanya lebih cepat tuh dan lebih banyak juga udara yang masuk. Jadi kalau udara lagi kurang baik, kurang sehat gitu ya, olahraga outdoor ini emang tidak direkomendasikan. Jadi ada baiknya kamu tunda dulu atau kamu pindah nih ke tempat yang udaranya lebih aman. Ya, indoor aja sih menurut aku teman produa. Dan yang menarik itu kadang bukan cuma soal batalnya rencana, tapi apa yang terjadi setelah rencana itu batal. Yang tadinya mau jogging akhirnya workout di kamar, yang tadinya mau nongkrong akhirnya ngopi di rumah, yang tadinya mau jalan sama teman berubah jadi video call, bahkan yang tadinya mau main bola bisa-bisa mabar nih dari rumah. Tapi gak apa-apa banget ya teman produa. Sebenarnya rencana yang berubah itu bukan suatu hal yang harus kayak kamu sali gitu. Jadi gak apa-apa banget. Kan kamu sering nih ngerasa mungkin kalau ada plan yang gagal tuh, ih kayak gimana gitu. Kan harusnya nih jadi, malah gak jadi. Tapi emang kadang ada situasi tertentu yang mungkin lebih baik untuk gak kita lakuin aja. Jalan-jalan masih bisa besok, nongkrong masih bisa weekend, olahraga outdoor bisa ditunda sampai kondisi lebih nyaman. Yang penting jangan sampai gara-gara kamu memaksakan

Oke, teman predua. Coba aku lihat jawaban dari kamu nih. Kita jujur-jujuran ya. Ada gak sih yang ternyata rencana itu gagal buat keluar, buat jogging, atau ya buat ngelakuin aktivitas lah teman predua di tengah udara yang seperti ini. Dipikir mungkin hari ini tuh akan lebih oke udaranya, tapi ternyata juga masih aja ya teman predua. Bahkan tadi kita ngedengerin sama-sama para kirain cuaca untuk besok juga masih belum ada kemungkinan akan turunnya hujan. Nah, Dewa sama Darina nih. Hai, aku tuh tadi sebenarnya udah janjian jogging sama teman sore ini, Kak. Biasa jam segini kita emang olahraga bareng sih, tapi pas lihat kondisi udara hari ini, akhirnya kita sepakat gak jadi aja. Apalagi jogging kan abisnya lebih cepat nih, takutnya malah bikin tenggorokan tuh gak nyaman. Ini aja sekarang tenggorokan aku udah gak nyaman, Kak, itu kan. Akhirnya olahraganya pindah ke rumah, paling stretching sama workout ringan. Tapi jujur ya, Kak, gue rebahan lebih kuat dibanding workout. Iya, kalau di rumah tuh. Makanya mendingan kamu kalau bisa jangan ada di ruangan yang gimana, di ruangannya itu ada sofa, ada tempat tidur bahkan. Wah, selamat tuh teman predua. Apalagi kamu kayak naruh laptopnya di atas tempat tidur gitu misalnya. Nah, ntar kan sambil baring, lendo, cari musik, kamu tiba-tiba nonton vlog yang ada. Ya gak sih? Suka kegoda kayak gitu gak sih teman predua? Tapi kalau misalnya menurut kamu fine aja ya, gak apa-apa banget.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

This is 92.1 Kronu FM. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

2 masih bareng sama Adel yang nemenin kamu di sore ceria. Tadi kan Adel udah ngasih pertanyaan nih sama teman Pro 2. Aku penasaran deh, ada gak sih aktivitas kamu yang seharusnya itu berjalan dengan lancar tapi ternyata harus tercancel diakibatkan ya udara yang seperti ini ya teman Pro 2, untuk kondisi udara kita yang lumayan kurang bagus. Di masa pada Anjas, aku diketan gabung. Anjas ini FYI doi bukan dari Tanjung Pinang, tapi kerennya kita jadi bisa tahu nih kondisi real time dari Jakarta. Ada Anjas, selamat sore Anjas, ada cantik. Sore. Aduh, Cece Jaksel sore ini terpantau cerah. Untuk topiknya aku mau ikutan ya. Alhamdulillah di Jakarta udaranya udah aman kak. Sebelumnya kan sempat kena abu vulkanik ya. Jadi hari ini semua kegiatan lancar jaya. Tapi cuacanya panasnya itu bener-bener ekstrim banget. Harus pakai sunscreen dan pakai masker serta sarung tangan kalau kegiatan di luar ruangan. Di Tanjung Pinang udara lagi gak baik ya kak. Iya bener banget, kualitas udara kita itu menurun. Dimana kita tahu Tanjung Pinang itu termasuk kederetan udara di Indonesia yang sangat amat bersih, tapi ya kurang baik ya untuk belakangan ini. Jadi aku juga punya adik kan teman Pro 2 yang masih kecil, baru setahunan, itu juga udah dilarang untuk keluar, gak ada keluar rumah, no no, karena kualitas udara yang juga memburuk. Bahkan juga akhirnya banyak proses belajar mengajar itu yang jadinya daring. Lekas membaik untuk semua yang terdampak ya kak. Buat kalian sehat-sehat juga ya. Kamu juga sehat-sehat Angel. Semua Pro 2 juga yang lagi dengerin aku siaran, semuanya kita sehat-sehat. Mari kita jaga kesehatan, mari kita juga menjaga lingkungan kita ya. Untuk lagunya mau Senja Teduh Pelita. Kita cari ini, Senja Teduh Pelita dari Malika Anti Essential.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

Palu FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmv.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Hulu FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh, yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sobat Pradua, bentar lagi kita akan bergabung dengan Pradua Jakarta. Seperti biasa kita akan mendengarkan Music Live Chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi ya. Tetap stay tune on 92.1. Gak perlu kamu nyari frekuensi 105 FM Pradua Jakarta, cukup stay tune on 92.1 aja ya.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman bro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman-teman Rodo. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube hari ini Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: makin doa baik dong. Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak dedayan kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Enggak
1: itu,
0: ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada tahun 22 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim soalnya hidup lagi kebolak-balik kan.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Ya. Bener.
1: Sibuk apa ya sebenernya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak... Jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Iya, kan? Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oh oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang juga ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke. Okay.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar ya.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes. Kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Beri kasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
0: okay.
1: Orang terkenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini misalnya kayak orang tak enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Pulang
1: dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati sakit disimpan sendiri tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh, sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama, jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin gak gitu. Itu yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan Yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, betul. Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai. Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya, terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu. Aduh, udah lemah.
0: Tapi lo pernah gak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster poster kita konser. Di Alila, di Solo. Sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku gak punya uang. Aku gak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, lihat nih. Saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton

0: yang tiketnya sangat tidak murah.
1: Betul, betul.
0: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
1: Benar, benar.
0: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," itu terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
1: Okay.
0: Ini tugasku mungkin." Gitu.
1: Bener,
0: dan
1: bener,
0: kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
0: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Bener,
0: jadi
1: bener,
0: jadi
1: bener.
0: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita nggak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow, okay. Bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
0: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik.
0: Nyalek.
1: Coblos nomor ini ya.
0: Nyalek ternyata.
1: Ternyata nyalek. Astaga, bener.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
1: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Bener.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
0: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
1: Betul.
0: Google Maps kan perlu kan?
1: Gitu, yes.
0: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
1: Benar.
0: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
0: Betul.
1: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
0: Mesti
1: gitu ya.
0: Mesti upgrade iOS lagi. Mesti ini, gitu. Pasti beli iPhone Duo. Loh,
1: aduh, lu.
0: Lu kok jadi?
1: Lu kok harus upgrade gadget?
0: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
0: Cuci toren.
1: Aduh.
0: Terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya?
0: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk, gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke.
0: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
0: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
0: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
1: Betul.
0: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
1: Benar.
0: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke. Okay.
0: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Cinta Korea Indonesia.
1: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya,
0: berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Beneran.
1: Oh wow.
0: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
1: Oke.
0: Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
0: Foundernya beliau, ada dua orang gitu.
1: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget.
1: Oke.
0: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Bener,
0: Korea
1: bener.
0: Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Benar.
0: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu.
1: Bener, aura bener.
0: Itu tuh nggak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
0: Energi tuh nggak bisa dibohongin.
1: Yes, itu dia.
0: Energi tuh nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu ya. Wow. Alright.
0: Gak usah.
1: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Bener.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Bener.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer, nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Bener, nanti.
0: Kok iseng? Kok iseng?
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik Matematika Tuhan Berbeda itu kan ada kan. Tugas tugas apa, teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh,
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Ketika budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam, kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara Betul. Kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati,
0: yes,
1: kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes,
0: katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi.
0: Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu, maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya iya, gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Iya, benar-benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Ditonton lah.
0: Di like, subscribe,
1: komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Oh. Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Selamat malam teman Pro 2, dan di malam hari ini kita balik lagi di Jaga Malam, dan kita balik lagi di Evening Talk. Seperti biasa, kalau udah masuk ke Evening Talk ini, kita akan masuk di mana selama 1 jam ke depan akan ngebahas satu topik yang sudah kita siapkan, ya, lebih tepatnya narasumber kita yang siapkan teman Pro 2. Tapi kita akan menerima apa informasi yang bakalan kita dapatkan selama 1 jam ke depan di Evening Talk. So, buat kamu jangan beda frekuensi. Setelah ini kita akan lanjut dan kita akan sapa-sapa narasumber kita untuk malam hari ini.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

0: bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Di malam hari ini teman Pro 2 kita balik lagi di Evening Talk. Dan seperti biasa nih ya, kita lanjut lagi kalau udah di hari Selasa. Teman Pro 2 siapa lagi kalau bukan ada Mbak Siska. Hai. Halo Mbak Siska.
4: Hai Mas Aldi. Hai semua teman-teman Pro 2. Sehat semua ya.
3: Alhamdulillah, semoga mereka yang lagi mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat. Mbak Siska, gimana kabarnya hari ini? Kenapa lemes banget?
4: Lemes ya, kelihatan lemes ya.
3: Iya, gak seperti biasanya nih. Say hi-nya nih, agak lemes. Kenapa tuh? Ada apa nih?
4: Sinyalnya dari tadi terganggu. Sinyalnya hilang-hilang muncul.
3: Oh wifi-nya. Gitu. Kenapa? Mbak Siska lagi di luar kota kah? Atau di mana kah posisinya sekarang?
4: Iya, bener, lagi di Jawa.
3: Oh iya kan, kemarin kalau gak salah Aldi, obrolan kita Mbak Siska mau menyusul keluarga ya, anak ya, di sana ya. Lagi kumpul, iya. Kumpul-kumpul udah, family
4: udah akan berakhir kumpulnya. Tinggal beberapa hari lagi.
3: Oke.
4: Akan kembali ke Tanjung Pinang dan lanjutkan tugas seperti biasa.
3: Jadi kayak ibaratkan jatah cutinya udah selesai lah ya.
4: Ya, jatah cuti selesai, lanjut dinas di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
3: Gitu. It's okay, gak masalah. Kalaupun nanti kita sempat terputus di Zoom, kita bisa lanjut via telepon. Yang penting kan informasi dari Mbak Siska bisa sampai ke teman Pro 2 semuanya. Karena untuk malam hari ini cocok banget nih buat kamu yang mungkin mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya di perkuliahan. Benar ya Mbak Siska ya?
4: Benar kali ini kan Aldi, lagi pada musim
3: apa Mbak?
4: Pada musim masuk kuliah, pada musim ospek gitu ya. Jadi tema ini teman-teman Pro 2 yang punya adik atau yang sedang masih melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi atau yang baru akan menjadi mahasiswa tahun depan sudah harus siap-siap. Makanya tema ini kita angkat untuk menyemangati para calon-calon mahasiswa, mahasiswa juga. Ya, semoga kuliahnya sampai wisuda dengan baik.
3: Oh, berarti ibaratkan topik malam hari ini, obrolan malam hari ini adalah motivasi kita-kita semua nih yang lagi mau melanjutkan atau mungkin sekarang lagi menempuh perguruan tinggi dimanapun kuliahnya gitu ya Mbak Siska ya?
4: Ya betul sekali. Jadi yang sudah dapat kampus atau yang masih mau nyari kampus, kita dengerin bersamalah tema ini malam ini. Apa tema kita Mas Aldi?
3: Tema kita adalah teman Pro 2 untuk di malam hari ini sangat menarik sekali, yaitu adalah kuliah lurus sampai lulus.
4: Nah, itu tema kuliah lurus sampai
3: lulus. Nah, ini penasaran gitu, sih.
4: Boleh jadi, belok-belok nggak sih?
3: Boleh belok-belok nggak nih, Mbak Siska?
4: Iya, boleh belok-belok nggak sih? Kita bahas nanti ya, Mas Aldi. Jadi, latar belakang temanya udah tahu. Kenapa pakai istilah kuliah lurus? Karena jalan lurus aja kadang-kadang gimana ya, banyak yang memilih yang jalan belok-belok. Tapi terkadang namanya manusia kan ada masanya kita hilaf dan salah ya, gitu ya. Tapi harus semangat untuk kembali lagi supaya bisa lulus tepat waktu, begitu.
3: Nah, makanya topik ini diambil dari pengalaman Mbak Siska, di mana ibaratkan momen-momen yang Mbak Siska dapatkan gak hanya dari pribadi tapi dari orang lain juga, seperti itu ya Mbak Siska.
4: Ya, ini juga pesan buat anak-anak saya yang baru masuk kuliah, yang abang sudah semester 5 gitu ya. Terus juga banyak anak-anak yang pulang besok tanggal 23-24 mau kumpul dengan forum anak Kabupaten Bintan, mau kumpul dengan forum anak Provinsi Kepri. Jadi Mungkin pesan-pesan ini akan disampaikan juga nanti, tapi tentunya teman Pro 2 adalah teman pertama yang dengar pesan-pesan ini.
3: Ini jadi momen yang sangat-sangat yang mungkin kamu gak akan dapatkan di tempat lain, tapi hanya dapatkan di Evening Talk di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Jadi kalau misal kamu punya pertanyaan, kalau kamu punya pertanyaan boleh banget teman Pro 2, karena pertanyaan malam hari ini langsung dijawab oleh Mbak Siska. Walaupun Mbak Siska jauh banget ke sana, kita harus naik pesawat ke sana teman Pro 2 untuk minta jawaban. Tapi malam hari ini kamu bisa bertanya tentang topik yang lagi akan kita bahas untuk malam hari ini, yaitu kuliah lurus sampai lulus. Sebelum kita lanjut ke topiknya teman Pro 2, Aldi pengen tanya dulu, terakhir waktu kuliah Mbak Siska itu tahun berapa kuliahnya?
4: Saya wisuda S2 itu 2012.
3: Wisuda S2 itu 2012. Oke. Okay.
4: Ya, wisuda S1 2003.
3: 2003.
4: Terus 2004 April itu bergelut di dunia pendidikan, mengajar di Universitas Internasional Batam.
3: Okay.
4: Dan kemarin tanggal 14 itu sebenarnya saya diundang salah satu mahasiswa saya yang sidang terbuka dan dinyatakan lulus di doktoral hukum.
3: Oh, wow.
4: Jadi mahasiswa S1 saya duluan jadi doktor daripada bu dosennya gitu ya. Nah, itu yang menyemangati saya. Mohon doa mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk sekolah lagi ya.
3: Amin.
4: Gitu. Jadi menyemangati diri sendiri juga sebenarnya.
3: Oke, berarti memang untuk niat bersekolah lagi itu masih tetap ada ya Mbak Siska ya?
4: Iya, kayaknya ya kerja kadang-kadang lelah gitu ya. Mungkin kalau kita belajar lagi, sudah dicas lagi, bisa menyemangati kerja kembali, menjadi lebih banget gitu kan. Tapi hari ini sejujurnya kerja sebagai seorang penyuluh hukum itu tidak pernah membuat saya lelah, dan saya terus semangat untuk berbagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, bisa terus mengabdi untuk negeri gitu.
3: Oke, baik. Mbak Siska, dengan topik kita malam hari ini tentang kuliah lurus sampai lulus. Nah, ini ibaratkan sekarang ini kan untuk kuliah itu sudah sangat banyak banget caranya ya. Bisa cara dengan mudah kamu cari informasi di internet, atau mungkin kamu pengen banget mendapatkan beasiswa, ada caranya juga ya Mbak Siska ya. Nah, yang jadi pertanyaan Aldi adalah kenapa masih banyak anak-anak muda itu yang memilih udahlah kerja aja, ngapain kuliah. Gitu Mbak Siska.
4: Okay, ya, terima kasih Mas Aldi. Sebenarnya hidup adalah pilihan.
3: Yes.
4: Saya nggak menyatakan bahwa tamat sekolah SMA itu harus langsung kuliah, itu tidak selalu ya. Tiap orang boleh bisa memilih mau kuliah atau mau kuliah atau mau langsung kerja. Cuma hari ini itu negara kita masih menomor satu kan ijazah gitu ya. Kalau mau kerja pasti tanya kamu lulusan apa, pendidikan terakhir apa. Nah, untuk yang pendidikan terakhir S1 saja sulit dapat kerja, apalagi yang baru tamat SMA. Tapi kalau untuk kerja secara fisik, mungkin yang muda-muda bisa langsung bekerja. Tapi kan fisik akan runtuh ya. Jujur saya di usia 45 tahun hari ini tidak segesit dulu. Jujur saya baru beberapa hari yang lalu pergi ke Borobudur, ke Candi Borobudur, dengan pengalaman luar biasa dibandingkan terakhir saya berangkat ke Borobudur gitu ya. Sekarang menikmati alam Borobudur itu sudah dengan fasilitas yang luar biasa, difasilitasi, ada guide-nya. Tapi ternyata untuk naik mendaki sampai ke puncak tertinggi Borobudur tidak sekuat dulu lagi gitu ya. Jadi wah, ini memang tidak bisa dipungkiri usia itu membuat kita tidak mampu seperti zaman kita muda. Nah, selagi muda, ayolah ambil kesempatan untuk belajar gitu. Jadi karena kerja di usia muda maksudnya memang bisa punya pekerjaan, tapi yang diukur adalah fisik kita. Nah, ketika kita tua nanti kita nggak mampu lagi mengerjakan hal-hal itu. Dan jujur saja sekarang kan kalau cari pekerjaan usia, batas usia misalnya antara 20 sampai dengan 30 tahun gitu ya. Yang di atas 30 kan nggak bisa lagi gitu. Sekarang saya mau ambil S2, S3 misalnya pakai beasiswa, batas usianya 42 tahun. Ya. Kalau udah 45 tahun saya udah nggak bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa lagi. Jadi ada batasan usia. Hmm. Nah, ini yang membuat saya menyemangati generasi muda, teman-teman Pro 2 untuk semangatlah kuliah selagi masih punya umur muda dan punya kesempatan gitu ya. Terus bagaimana bisa kuliah lurus sampai lulus gitu ya. Yang pertama saya melihat, saya pernah punya pengalaman mengajar di salah satu universitas negeri di Kepri gitu ya, Poltekkes Tanjung Pinang. Itu 40 orang satu kelas di Kesling dan Kebidanan. Saya tanyakan dari 40 orang itu, saya bertanya siapa yang berada di kelas ini karena keinginannya sendiri gitu ya. Terus ayo tunjuk, acungkan jari gitu kan, tunjuk tangan. Itu enggak semua. Bahkan bisa dibilang hanya ada yang 22 orang, ada yang 18 orang yang karena keinginan sendiri. Nah, selebihnya itu saya nggak tanya satu persatu ya, tapi mungkin karena keinginan orang tua, atau dia no choice, tidak ada pilihan, ya sudahlah daripada tidak kuliah, wallahu alam. Tapi di situ

0: Nah, ada keputusan untuk gap year. Saya melihat beberapa mahasiswa yang akhirnya calon mahasiswa lah ya, yang akhirnya memutuskan gap year dan di tahun berikutnya dia berhasil mendapatkan kampus impiannya gitu. Nah, jadi hidup adalah pilihan. Kalau memang rasanya kamu hari ini berada di satu tempat tapi kamu tidak bisa berdamai, yaitu satu lembaga pendidikan, dan kamu tidak bisa berdamai di tempat itu, hatimu tidak nyaman, maka putuskan saja untuk keluar gitu. Karena nanti akan lencah mencele. Tapi kalau kamu bisa berdamai, teruskan apa yang telah kamu dapatkan hari ini. Karena apa? Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk duduk di jenjang pendidikan tinggi gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi nikmatilah. Tapi kalau memang rasanya nggak bisa, oke, kamu stand, jalan di tempat dulu, belajar dulu gap year sampai akhirnya nanti kamu bisa mengikuti ujian PTN berikutnya dan lulus di tempat impianmu gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi hidup adalah pilihan. Kemudian tentukan pilihan itu adalah pilihan yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu akhirnya sampai di satu titik tidak bisa lolos di tempat yang kamu inginkan, maka kamu harus berdamai dengan dirimu. Tapi kalau tidak bisa berdamai, percuma. Nanti tidak akan bisa. Mungkin akan lulus, tapi akhirnya ilmu yang kamu dapatkan tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik, begitu kan? Jadi mubazir. Ada juga ya teman-teman anak saya waktu lebaran ke rumah gitu ya. Ya kamu masuk ke dokteran, orang tua udah siapkan 600 juta, tapi sebenarnya bun saya tuh enggak mau dokter loh. Saya maunya teknik. Ayo ngomong sama orang tuanya, sayang loh, uang masuk 600 juta, kemudian nanti kamu akan mengalami 4 tahun terus kamu enggak merasa nyaman di tempat itu, saya bilang gitu kan. Ya gimana ya bun, ya kamu harus sampaikan ini kepada orang tuamu, daripada 600 jutanya itu sia-sia. Dan kemudian kamu nanti juga gak akan mengabdi sebagai seorang dokter. Jadi akan mubazir saja. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi teman-teman Pro2, ayo pilih, yakinkan dirimu. Ya, saya punya pengalaman dengan anak gadis saya juga gitu ya, yang maunya di psikologi, lulus di Universitas Negeri Semarang. Itu cita-citanya mau ke bareng-bareng abang gitu ya, sama-sama di Semarang. Ternyata lulus di Universitas Negeri Semarang tapi tidak di psikologi. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak, dan selamat tinggal Semarang, saya akan meneruskan jalan saya di Yogyakarta walaupun tidak di Universitas Negeri. Dan yang perlu saya sampaikan juga pada teman-teman semua, bahwa mutiara akan tetap mutiara dimanapun berada. Jadi jangan kecewa dengan kampus yang menurut kamu mungkin bukan cita-citamu. Mungkin kata orang tidak baik, asalkan itu di tempat atau di jurusan yang kamu inginkan, maka berjuanglah. Jujur saja Bu Penyu juga tidak kuliah di Universitas Negeri. Saya S1-nya di Universitas Bung Hatta Sumatera Barat Padang. S2-nya di Universitas Internasional Batam. Apakah saya tidak menjadi orang yang bisa berbagi hari ini? Alhamdulillah, bismillah, atas izin Allah saya bisa mengabdikan diri juga kan gitu. Jadi jangan kecewa ketika kamu tidak lulus di universitas yang kamu inginkan, atau universitas negeri misalkan. Karena memang universitas negeri kan punya terbatas ya, jumlah bangkunya, kemudian kampus menjadi kampus idaman seluruh putra putri terbaik bangsa, maka nggak bisa menampung semua keinginan dong. Jadi jangan putus asa, asalkan kamu berada di fakultas yang kamu inginkan, maka perbaiki pikiran bahwa dimanapun kita, kalau kita mau belajar, pasti selalu ada jalan.
1: Betul. Jadi kalau untuk yang tadi Mbak Siska sampaikan juga, memang sebenarnya alasan-alasan tersebutlah yang menjadi kenapa mereka bisa bertahan di kampus saat ini. Masih banyak alasan-alasan itu ya Mbak Siska ya?
0: Ya, sama ada mungkin anak-anak yang pintar tapi dapat beasiswa. Terus dapat beasiswanya cuma beasiswa untuk biaya kuliah saja, tapi biaya bulanan tidak gitu ya. Itu kan juga menjadi kendala banyak kan siswa yang seperti itu. Ya tetap syukuri, ayo pikirkan jalan bagaimana bisa tetap kuliah meskipun enggak dapat beasiswa full misalnya. Maka berjuang lah, karena saya melihat banyak mahasiswa-mahasiswa hebat hari ini yang sambil kuliah juga bisa kerja. Dan juga banyak, ini saya di kemarin di Yogyakarta itu ya, ada satu rumah

0: makan yang penjualnya itu adalah dulu mahasiswa, dan dia itu terpikir untuk bikin rumah makan yang serba murah supaya semua mahasiswa-mahasiswa bisa makan di
1: Ya.
0: situ. Dan hari ini rumah makan itu punya beberapa cabang. Ini kan pemikiran dari awal dia kuliah, kemudian dia berpikir untuk punya usaha meringankan mahasiswa-mahasiswa lainnya, sampai akhirnya sukses gitu ya, dan membuka beberapa cabang. Jadi banyak sekali kesuksesan yang bisa diraih dengan kesulitan yang dihadapi gitu ya. Dan saya juga melihat banyak siswa-siswa yang berjuang sambil belajar, tapi sambil juga berusaha buka yang namanya apa ya, bimbel atau menerima anak-anak yang mau belajar dengan ditemani oleh kakak-kakak mahasiswa. Itu juga bisa dilakukan, karena juga dulu zaman sekolah saya juga menjadi tempat penitipan anak dosen saya gitu ya, karena semester 7 dan 8 itu kan sudah sedikit mata kuliahnya. Terus kampus saya dekat dengan kampus gitu ya, rumah kosan saya dekat dengan kampus. Dosen saya susah mau nitipin anaknya, akhirnya dititipin di kos-kosan saya. Pulang baru dijemput gitu ya. Saya nemenin anaknya bikin PR, bikin tugas gitu ya. Tapi itu juga pilihan yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa yang merasa mungkin, oh saya kurang budget, oh saya punya waktu luang ini bisa dimanfaatkan untuk apa. Itu bisa disesuaikan dengan minat dan bakat, termasuk termasuk dengan ekstrakurikuler yang dipilih gitu ya. Itu jadi menjadi jalan juga untuk bisa membuat kita belajar dengan diadakan pundi-pundi sampingan untuk tetap meneruskan perjuangan di kampus dan bisa lulus.
1: Tapi gini, kalau ngomongin tentang lulus Mbak Siska, Aldi ini jadi pertanyaan juga sih ke beberapa teman termasuk Aldi juga ya, pada saat itu pada saat awal-awal kuliah itu pasti kita kayak punya target lulusnya kapan. Tapi kenapa target itu selalu meleset dengan apa yang sudah kita targetkan begitu, Mbak Siska?
0: Ya, karena dalam perjalanan pendidikan itu tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Ini saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya cuti, kemudian melanjutkan tugas. Dalam cuti kemarin ini, saya bertemu dengan teman yang menjadi seorang jaksa, dan 23 tahun kami tidak kumpul sejak wisuda gitu ya. Akhirnya kemarin berkumpul di Surabaya yang mengabdikan jadi jaksa. Dia kumpul dengan teman saya yang sekarang jadi CEO ya. Maksudnya dia punya perusahaan, meneruskan perusahaan keluarganya yang latar belakang pendidikannya hukum juga sama seperti kami. Dan ceritanya kami sama-sama ngantarin anak pergi kuliah gitu ya. Yang teman yang CEO, yang CEO dari Jambi ini, dia itu IPK-nya lebih tinggi daripada saya 3,8 3,68 dia 3,69 0,1 ya bedanya. Cum laude, karena dia punya nilai C di akhir semester 8. Jadi dia kan punya kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Suami saya itu IPK-nya 3,52 tapi bisa mendapatkan cum laude, tidak ada C-nya gitu. Dan teman saya yang jaksa itu kalau saya tidak salah juga tidak cum laude, tapi IPK-nya juga tinggi gitu ya. Jadi setiap kita itu punya sejarah dan pengalamannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau tentang kenapa tidak tamat tepat waktu, pasti ada proses dalam kuliah yang berbeda. Ya seperti salah satunya yang tadi, oh ternyata dia mengalami kendala di semester 8 dapat nilai C dan tidak bisa perbaiki gitu. Nah saya cerita lagi ya, ada mahasiswa juga yang di semester 2-nya dia dapat nilainya rendah gitu. Ini harus berjuang untuk bisa menyelesaikan. Dan sekarang di semester 5 masih punya peluang kok. Kalau dia menyadari bahwa IP-nya jatuh itu di semester 2, kemudian semester 3 dan jatuh juga misalnya, semester 4 punya harapan baik untuk dapat mencapai 24 SKS lagi. Jadi hitung-hitungannya kalau di semester 4, 5 berikutnya dia bisa terus dengan IP di atas 3, maka bisa mengambil SKS-nya 24, maka bisa tetap selesai di 8 semester. Nah, jadi tantangan di setiap semester itu beda-beda, itu yang membuat banyak mahasiswa yang akhirnya tidak bisa menyelesaikan sesuai target. Tapi sekarang kan kampus memberikan kemudahan. Alhamdulillah saya tidak pernah mengambil semester pendek ya. Tapi banyak kampus hari ini memberikan kesempatan untuk bisa mengambil di semester pendek. Jadi akhirnya mata kuliah yang harus mengulang tadi bisa diulang juga di semester pendek dengan tidak pulang liburan ya ke rumah saat semester pendek. Jadi menurut saya sebenarnya ini bukan tantangan besar untuk bisa menamatkan sesuai cita-cita. Tinggal sebesar apa usaha dan ikhtiar itu dilakukan sehingga gagal di semester murni kemudian bisa mengulang di semester pendek dan perbaiki cara belajar. Nah, ini mungkin dalam pembahasan ini saya yang pertama sudah menyampaikan bahwa berkuliahlah atau belajarlah sesuai dengan minat dan bakatmu. Kalau tidak bisa berdamai, maka kamu pilih keluar saja. Kalau tidak, ini akan terjadi, nggak akan selesai. Kemudian semua akan jadi masalah sepanjang perkuliahan berjalan. Tapi kalau misalnya kamu sudah di jurusan yang kamu inginkan, maka tidak ada kata salah dong. Kamu sudah berada di tempat yang kamu inginkan, di fakultas yang kamu inginkan, begitu. Nah, yang pertama tentukan tempat kamu akan berkuliah sesuai dengan minat dan bakat. Yang menjadi penting adalah tentukan proses yang akan kamu lewati. Oh, sekarang kuliah itu ngekos misalnya. Kemudian ngekos itu sudah ada perhitungan kosan di mana, memilih kos yang jauh kan, kalau dekat akan jadi tempat persinggahan teman-teman mungkin ya. Dan kalau kos-kosan dekat dengan kampus mungkin agak sedikit mahal kali ya, gitu ya. Semuanya punya kurang dan lebih masing-masing. Kemudian ada kosan, kemudian teman kuliah gitu ya, teman-teman bergaul itu menjadi pengaruh yang besar. Dan kalau sudah di dunia pendidikan tinggi, kita tidak harus lagi ikut-ikutan teman. Oh, ini sudah punya sudah punya karakter yang bisa kita kuatkan untuk membawa pengaruh baik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Memilih bergaul dengan teman yang tepat, memilih lingkungan yang tepat untuk memilih organisasi sebagai tempat kita belajar memimpin, belajar bekerja dengan tim. Nah, ini adalah pihak memilih kampus yang tepat, kita memilih tempat tinggal yang tepat, kemudian lingkungan yang tepat, kemudian memilih cara belajar yang tepat juga ya. Kalau saya termasuk orang yang deadliner ya. Nah, tapi saya melihat banyak orang yang sukses adalah orang-orang yang mempersiapkan. Jangan tunggu deadline. Kalau memang udah ada tugas hari ini, walaupun mesti harus dikumpulkan pekan depan, ya pulang selesaikan saja supaya nanti ada tugas-tugas berikutnya tidak menumpuk. Nah, itu pemikiran yang harus dimatangkan sepanjang masa kuliah, termasuk organisasi tadi, dan termasuk apakah kita akan kuliah full murni kuliah atau bisa nyambi sambil misalnya kursus bahasa Inggris, kursus komputer, atau kursus-kursus lainnya. Jika memang ada dana untuk itu, kenapa tidak diambil begitu ya? Atau memilih malah untuk mengabdikan diri. Saya dulu sempat mengajar juga ya, sambil kuliah sambil mengajar gitu. Jadi banyak pilihan yang bisa dipilih, dan berteman baiklah dengan setiap orang. Karena kita pasti butuh orang lain untuk bisa membantu kita menjalankan proses perkuliahan agar kuliah itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya mau katakan bahwa pergaulan itu menentukan, dan tenaga pengajar dosen itu bisa menjadi pihak yang membantu kita sangat kuat untuk membantu para dosen menjadi misalnya asisten dosen, atau menjadi misalnya tim membantu para dosen melakukan penelitian. Nah, itu bisa dipilih untuk para mahasiswa yang bisa melihat potensi diri. Maka kenali karakter dirimu, apa kurang lebihmu. Di dunia pendidikan tinggi inilah kamu memilih tempat yang tepat, memilih pergaulan yang tepat, dan memilih jalan yang tepat untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya, lulus, dan memilih pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama di bangku perkuliahan.
1: Tapi
0: jadi bukan cuma sekedar tamat.
1: Ya. Jadi tapi gini Mbak Siska.
0: Bukan cuma sekedar tamat. Ya.
1: Jadi kalau ngomongin tentang Mbak Siska tadi tentang membandingkan lah ya, ibaratkan kayak kita tidak usah melihat perjuangan perjalanan kuliah teman-teman kita, tapi kita tinggal fokus aja dengan perjuangan kita di kuliah gitu. Kalau saat ini kita sesuai dengan passion dan udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang namanya kita mengerjakan sesuatu pasti ada yang namanya burnout. Benar gak sih Mbak Siska? Nah, ketika burnout itu terjadi, kira-kira kalau Mbak Siska sendiri itu seperti apa untuk menyikapi itu tadi?
0: Saya pernah ngalamin burnout di masa saya membuat skripsi ya. Mm-hmm. Teman-teman saya sudah sampai bab sekian, saya masih babak belur. Mm-hmm. Jadi saya burnout, tapi telah melihat teman-teman udah di bab sekian akhirnya saya remind diri saya, okay. Saya ingatkan diri saya apa sebenarnya yang ingin saya capai, karena kan setiap orang masa sulitnya kan beda-beda ya. Saya rasanya sudah mengumpulkan semua data karena saya mengambil data di kantor imigrasi Tanjung Pinang, pelabuhan Tanjung Pinang, karena dulu saya kan hukum internasional ya. Itu melihat perjanjian segitiga Singapura Johor Riau terhadap dampak pemasukan devisa negara waktu itu, karena banyak sekali yang masuk ke negara kita itu tidak bayar fiskal kita ya, tidak bayar itu, tapi yang keluar itu sedikit, jadi lebih untung mereka dibanding kita sebenarnya. Itu yang saya lakukan. Tapi terakhir udah pulang dari Tanjung Pinang untuk ngumpulin data, sampai di Padang kok saya, sampai di kampus saya kok stagnan ya, karena kebetulan salah satu dosen saya pembimbing duanya itu lagi hamil gitu ya. Jadi aduh, ibunya lagi hamil, setiap saya mau bimbing nanti aja Siska, selesaiin aja sampai bab 3 gitu ya. Aduh, saya bilang ini kok harusnya kan kalau kita bisa ketemu terus gitu kan lebih intens gitu ya. Tapi akhirnya saya, wah ibu ini tunggu saya selesai bab 3, kapan ya gue akan selesai gitu, karena nggak terpacu untuk setiap bab demi bab dipacu. Tapi setelah melihat teman-teman baik saya semua sudah sampai di bab 3, saya belum mulai juga, akhirnya saya selesaikan skripsi saya dalam 2 minggu. 2 minggu selesai, saya menghadap dosen pembimbing 2 saya, ibu itu udah juga mau, udah hampir mau melahirkan, dan diam, oh udah oke, ini Siska tinggal dilanjut, langsung lanjut bab 4. Jadi bab 3 bab saya selesaikan dalam 2 minggu, kemudian bab terakhir itu saya selesaikan dalam waktu 1 minggu, saya langsung lanjut ke dosen pembimbing 1 saya yang kebetulan dosennya itu adalah dosen Universitas Andalas, yang kampusnya jauh dari kampus saya gitu ya. Jadi saya harus pergi ke kampus Andalas, lumayan jauh, tapi pembimbingan juga tidak lebih dari 1 bulan, dan akhirnya saya lulus dengan nilai 98 waktu sidang skripsi gitu ya. Jadi ya memang setiap orang ada masa kita akan terhenti dan stagnan, tapi memang kita harus terus bergaul, ketemu dengan orang-orang baik sehingga bisa memacu kembali diri kita. Makanya tadi pertemanan itu menjadi hal yang penting. Saya punya teman baik banyak ya zaman kuliah, meskipun saya tidak selalu bersama mereka kemana-mana. Jadi mungkin dibilang saya nggak punya teman. Saya membawa diri saya sesuai dengan keinginan saya, karena saya, ibu saya menguliahkan saya dengan segala ikhtiar yang berat gitu ya. Saya hanya dikirimin uang 300 ribu per bulan, 80 ribunya untuk uang kos. Bayangkan tinggal 220 di zaman itu. Jadi saya harus ikut kegiatan dosen, bisa numpang makan siang. Nanti kalau ikut apa bisa paling tidak dapat uang lah dari ikut-ikutan saya itu di program-program dosen-dosen saya gitu ya. Tapi karena saya nggak bisa berteman dengan teman-teman saya, tidak bisa bergaul iringan setiap hari dengan mereka, karena mereka bisa nyantai, saya harus punya target sendiri gitu. Jadi saya tetap berteman sama mereka, tapi saya tidak bisa selalu bersama mereka. Nah, jadi ini pilihan yang mungkin ada teman-teman yang melewati hal yang sama dengan saya. Tapi akhirnya di zaman sudah lulus, saya tetap bisa bersilaturahmi, tetap punya banyak teman begitu ya, ditunggu banyak teman juga gitu. Jadi walaupun saya tidak selalu beriringan sepanjang hari bersama teman-teman gitu. Jadi ketika kita mengalami masa yang sulit, itu pasti dialami semua orang. Nah, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan memang harus tetap bergaul dengan orang-orang baik dan melihat teman-teman sudah sampai di mana untuk bisa apa, memacu diri kita kembali bangkit. Jadi ketika kita sulit itu, memang sesungguhnya membantu diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau merasa nanti teman yang bantu, iya, tapi kalau sebanyak apapun orang yang membantu, kalau kita nggak mau bangkit, maka nggak akan bisa bangkit. Nah, maka kuliah di tempat yang tepat, memilih jalan yang tepat, memilih pergaulan yang tepat, maka insya Allah akan tamat di waktu yang tepat. Tapi kalau ada yang gagal tidak tamat 4 tahun, mungkin nggak mungkin banyak yang susah tamatnya 4,5 tahun. Saya bilang sama adik saya begini, IP-nya itu pas 2,75 IP. Yang penting ini lulus 4,5 tahun, udah lewat 1,5 tahun, dia bilang. Yang penting saya lulus dulu aja, dia bilang gitu. Yang dan ya 2,75 itu adalah nilai pas-pasan untuk ikut tes CPNS, dan dia sekali ikut langsung lulus. Nah, jadi tidak salah juga kalau kita tidak tamat tepat waktu, tapi asalkan nilai kita masih sesuai target pencapaian ketika kita ingin lulus di satu lembaga gitu kan, meskipun harusnya bisa lebih, tapi ya itu jalan Tuhan itu ada saja. Maka teruslah berjuang, jangan merasa putus asa, apalagi mahasiswa yang masih menjalani semester 3, semester 5, hari ini ganjil ya. Jangan khawatir, maka berjuanglah, pilih semester pendek masih ada, dan kalau bisa tamat 4 tahun luar biasa, kalau tamat lebih juga itu tidak buruk gitu. Teruslah berjuang sampai akhirnya bisa lulus. Dan nih saya cerita ya, ada keluarga juga yang tamat di semester berapa, sudah 7 tahun kuliah, semester berapa itu, hampir di dead drop out ya, dan dia baru tahu bahwa dia punya nilai yang belum apa, punya SKS, ada 4 SKS yang belum diambil ternyata di tahun terakhir dia mau wisuda. Gila nggak tuh gitu kan. Jadi nah ini maka perlu keseriusan, tapi ya tidak ada kata terlambat, akhirnya wisuda juga di 7 tahun kuliah S1, luar biasa ya.
1: Wow.
0: Tapi ya saya bilang semua punya jalan masing-masing kan, Mas Aldi. Jadi jangan putus asa, ayo terus berjuang untuk bisa tamat.
1: Oke, baik. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, karena ini udah ada pertanyaan untuk Mbak Siska. Nanti kita akan masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 sebelum kita masuk ke sesi terakhir di Evening Talk.

0: Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ngobrol tentang masa depan. Wow.

0: Kita lanjut lagi teman pro 2 di Evening Talk, dan untuk malam hari ini masih bareng Basiska. Dan malam hari ini teman pro 2 kita lanjut lagi di mana obrolan kita masih tentang kuliah lurus teman pro 2. Kuliah lurus sampai lulus. Nah, itu dia tuh. Padahal tuh simpel banget ya. Tapi kok belibet banget Aldi ngomongnya. Kita lanjut lagi di sini teman pro 2 sebelum kita lanjut ke sesi terakhir. Ini udah tinggal 6 menit lagi, tapi coba daripada kita enggak membacakan pertanyaan dari teman pro 2, langsung kita bacakan aja. Di sini seperti biasa yang gabung di setiap topiknya Mbak Siska ya, teman pro 2 panggil aku siapa Mbak Siska?
1: Siapa gitu?
0: Nah, katanya assalamualaikum Bang Aldi dan Bu Siska. Apakah tuntutan untuk kuliah lurus sampai lulus terkadang justru menjadi tekanan tambahan bagi mahasiswa yang sedang berjuang? Dan apakah masalahnya hanya terletak pada ketahanan mental mahasiswa atau ada tanggung jawab dari keluarga, kampus, dan sistem pendidikan yang juga perlu dipertanyakan? Silakan Mbak Siska.
1: Ya, terima kasih ya yang selalu join bersama kami dalam program Talk. Jadi saya mau bilang gini, hal yang perlu dikuatkan adalah setiap kita harus punya komunikasi yang intens dengan orang tua. Ini juga yang orang tua lakukan dengan anak-anak. Jadi jangan sampai putus hubungan ya, maksudnya mentang-mentang pernah ke orang tua, apapun ceritakan. Dan hari ini kan dunia dalam genggaman gitu. Kalau kita bisa mengakses segala hal lewat genggaman, kenapa kita tidak mengakses informasi dan kabar ke keluarga kita untuk membantu kita? Jadi kalau pertanyaannya apakah masalahnya tidak ada dengan keluarga, ada, makanya ini perlu dijaga. Kemudian dengan dunia pendidikan, makanya tadi harus memilih kampus sesuai dengan hati. Tapi ingat bahwa saya selalu bilang sama anak-anak kandung saya, juga anak-anak yang pernah ketemu sama saya, kalau kita belajar tuh kita harus senang dulu dengan gurunya. Kalau kita udah gak senang dengan gurunya, maka ini sulit untuk bisa belajar dengan baik. Ya, kalau di kampus tentu dengan dosennya, hubungan baik dengan dosen. Terus kalau setiap tenaga pengajar atau lembaga pendidikan, pasti ada yang tidak sesuai dong dengan kita. Gak mungkin semua bisa sesuai dengan maunya kita kan. Nah, yang tidak sesuai dengan kita itu harus kita bisa kondisikan, maklumi, kemudian bertekad untuk bisa terus menjalankan gitu ya. Karena ya lembaga pendidikan hari ini kan beda-beda ya, kampus A dengan kampus B kebijakannya berbeda, fakultas A dengan fakultas B di satu kampus yang sama berbeda, dosen saya punya pengalaman, kami hukum itu angkatan di angkatan itu kelas A, C, D, E sampai kelas E, berarti ada 5 40 kali 5. Terus dosen-dosennya beda-beda kan, mata kuliahnya beda. Beda itu berkumpul untuk apa? Untuk bisa dalam mata pelajaran dari ini dan berarti banyak. Sehingga maaf ya, terganggu.
0: Iya Mbak Siska, it's okay, nggak masalah. Nah, okay, lanjut.
1: Iya, jadi berbeda tiap kampus, tiap kelas, tiap orang. Jadi memang kembali lagi kepada pertanyaannya, apakah itu tidak menjadi tantangan? Apalagi sekarang kan setiap kampus punya program-programnya sendiri. Terus sekarang ada kurikulum vitae yang harus dilihat, pemagangan, ada pemagangan mandiri, ada pemagangan yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan kampus. Nah, itulah yang harus kita pahami hari ini. Jadi tantangan ada dari dalam diri kita, ada di lingkungan terdekat kita, keluarga kita sendiri, kemudian juga lembaga pendidikan tempat kita belajar. Nah, jadi tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Dan saya menitipkan pesan kepada anak-anak hari ini, juga yang bertanya, dan teman-teman Pro 2, ingat bahwa untuk menjadi orang yang sukses itu kita perlu belajar agama dan mengamalkannya. Kemudian kita perlu punya hubungan yang harmonis dengan keluarga kita. Kalau kita di rumah berarti keluarga kita, orang tua kita. Kalau kita di rumah kos-kosan berarti kita harus punya hubungan baik dengan kawan-kawan, teman-teman sekos-kosan kita. Kalau kita di asrama, dengan asrama kita. Terus kalau kita di kampus, keluarga kita di kelas kita, keluarga kita di kampus kita, organisasi kita itu keluarga. Kemudian kemudian bisa memilih pergaulan yang tepat gitu ya, bisa memilih pergaulan yang tepat, kemudian juga mengenali diri kita, tahu karakter diri kita seperti apa. Oh, kalau karakter saya ini nggak bisa ketemu dengan orang yang begini, maka sebaiknya tidak berhubungan dengan orang yang bisa merusak diri kita, merusak hati kita maksudnya. Jadi empat hal ini menjadi hal yang harus kita pahami bersama, bahwa kita perlu belajar agama lagi dan lagi, dan kemudian mengamalkan sesuai agama kita. Kemudian kita perlu punya hubungan yang harmonis dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan ibu kos kita, dengan teman-teman kos kita. Nah, kemudian kita perlu memilih lingkungan yang tepat untuk bergaul, kemudian termasuk memilih organisasi. Jangan ada yang mahasiswa yang bilang, "Saya kan mau belajar organisasi," tapi dia memilih organisasi yang tidak tepat, tidak sesuai dengan minat bakatnya. Itu juga jadi masalah juga nanti, karena oh, dia misalnya tidak bisa badminton, dia gabung dengan orang yang pinter-pinter badminton gitu kan, akhirnya dia merasa minder, aku gak pinter gitu kan, gak membangun dirinya. Maka pilihlah organisasi juga sesuai dengan minat dan bakat kita. Dan yang terakhir tentunya mengenali karakter kita. Kita nih orangnya seperti apa, introvert kah, extrovert kah, kemudian siklus yang kita senang seperti apa. Kalau kita mengenali diri kita, tahu minat dan bakat kita, insya Allah kita akan selalu bahagia. Ingat ya, bahwa dalam setiap hidup kita itu pasti punya masalah, tapi setiap masalah pasti ada solusinya, asal kita mau berjuang untuk mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Mungkin itu jawaban saya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Sisya, dan semoga jawaban ini bisa menjadi jawaban yang sangat memuaskan bagi kamu yang bertanya dan bagi teman Prodo yang lagi mendengarkan. Mbak Sisya, waktu kita sudah masuk ke jam 9, ini berarti sudah terakhir untuk kita bahas di topik pada malam hari ini. Mbak Sisya, sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan informasi tentang kuliah lurus sampai lulus, ya, itu dia tadi. Sekali lagi untuk Mbak Sisya, masih di daerah yang bukan tempat di mana Mbak Sisya berjuang, Mbak Sisya naungi, tetap jaga kesehatan aja, salam sama keluarga besar di sana, dan semoga sampai di Tanjung Pinang dengan selamat dan aman semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Aldi, dan terima kasih semua teman Pro 2 yang sedang kuliah, terus semangat berjuang kuliah lurus sampai lulus dan bisa mengabdikan diri dengan baik, bermanfaat. Amin. Terima kasih.
0: Sehat selalu. Baik, teman Produa, itu dia tadi obrolan kita dengan Mbak Sisya. Benar banget ya, teman Produa, mungkin perjalanan kuliah kita itu enggak semuanya sama, teman Produa. Ada yang mulus, ada yang pernah penuh dengan drama-dramaan, ada juga yang mungkin sambil kerja, ada yang harus ngulang SKS-nya, ada yang sempat berhenti sebentar, habis itu lanjut lagi, teman Produa. Pokoknya banyak banget lah. Intinya teman Produa, lulus itu bukan tentang siapa yang paling cepat, teman Produa. Lulus itu adalah tentang siapa yang terus berusaha sampai akhirnya bisa bilang, ternyata aku berhasil juga nih ngelewatin semuanya. Asik, itu dia. Nanti kita bakalan balik lagi, tetap dengerin terus sampai dengan jam 11 malam.

ngelihat hidup orang lain, ngelihat teman yang udah punya kerjaan bagus, ada yang udah menikah, ada juga udah yang punya rumah, ada yang karirnya naik, ada yang kelihatannya hidupnya baik-baik aja, ada yang lagi kerja tiba-tiba diganti. Serem banget ya. Ya sementara kita mungkin masih ada di titik yang sama, teman pro 2 masih berjuang, masih nabung, masih cari arah, masih berusaha menyembuhkan diri, atau bahkan masih mencoba bangun lagi setelah jatuh berkali-kali, teman pro 2. Tapi malam hari ini kita coba berhenti sebentar dari semua itu. Kita lihat ke belakang kita, karena mungkin masih ada perjuangan yang gak pernah kita upload nih, gak pernah kita ceritain juga di Instagram. Iya gak sih? Atau mungkin kamu memang gak pernah upload di Instagram story, teman pro 2. Tapi gak banyak juga orang tahu kayak betapa seringnya kita tuh kayak nangis diem-diem, betapa seringnya kita tuh kayak hampir nyerah, tapi akhirnya kita kayak lebih milih bertahan gitu. Kalau hari ini kamu masih ada di sini, teman pro 2, masih dengerin Aldi, kamu masih stay untuk nemenin Aldi, atau kamu lagi di jalan, teman pro 2, Aldi pengen nanya sama kamu semuanya, apa sih perjuangan yang gak banyak orang tahu, tapi kamu tahu banget betapa beratnya untuk bisa sampai di titik kamu sekarang ini, teman pro 2. Kamu bisa ceritain barengan Aldi, bisa lihat telepon. Boleh banget kalau kamu mau telepon Aldi, boleh. Aldi sangat-sangat welcome sekali kalau kamu mau telepon. Tapi kalau kamu lewat cerita, lewat WhatsApp aja juga is okay, boleh banget. Aldi tungguin sampai dengan jam berapa ya? 11 deh. Sampai dengan jam 11 Aldi tungguin. Pokoknya teman pro 2 tetap dengerin terus aja pro 2 FM Tanjung Pinang di teman cerita.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok

Kita lanjut lagi teman peradua. Ngebacain udah bergabung barengan Aldi. Ini ya, kayaknya gak ada yang berani untuk telepon secara langsung ya sama Aldi ya. Kenapa ya? Di sini ada Kak Rania. Hai, selamat malam Kak Rania. By the way, kata Kak Rania, malam Aldi, aku mau cerita, boleh? Boleh banget. Kalau aku sih perjuangan yang gak banyak orang tahu, mungkin tentang aku yang harus belajar menerima keadaan keluarga ya. Dulu aku banyak banget rencana. Setelah lulus kuliah aku pengen kerja di tempat yang aku mau, otomatis yang pasti bagus, nabung, traveling, mulai hidup sendiri, mandirilah pokoknya. Tapi ternyata keadaan di rumah membuat aku harus merubah banyak rencana yang udah aku planning. Ya aku sempat ngerasa iri sih ngelihat teman-teman bisa nikmatin hasil kerja mereka, sedangkan aku setiap gajian udah tahu nih uangnya harus dibagi kemana. Ada untuk rumah, ada untuk kebutuhan keluarga, ada untuk ini itu. Kadang sampai untuk diriku sendiri aja tinggal dikit. Wah, berarti masuk ke sandwich generation ya teman pro 2. Yang bikin berat tuh sebenarnya bukan soal uangnya, tapi perasaan kayak kapan ya aku bisa hidup buat diriku sendiri. Dan aku pernah nangis di kamar karena kayak ngerasa hidup aku terlalu cepat gitu, dipenuhi dengan tanggung jawab. Tapi lama-lama aku jadi sadar mungkin jalan aku tuh memang berbeda. Nah sekarang aku gak lagi terlalu iri sih ngelihat pencapaian orang lain, karena aku tahu ada perjuangan yang mereka gak lihat dari di hidup aku. Dan kalau ditanya apa yang paling aku banggakan sekarang, mungkin aku masih bertahan, masih kerja, masih berusaha, masih bisa tersenyum, dan masih punya harapan lah untuk walaupun jalannya gak selalu sesuai dengan rencana kita. Request dong Aldi lagunya If You Could See Me Crying. Oh, I know, ini lagu si Aras Buana featuring Araisa Anggiani gak sih, yang If You Could See Me Crying In My Room, ya kan? Yee, lagu ini mantep banget. Ya udah deh, kita dengerin dulu sama-sama. Alright.

0: mencintai kamu.
1: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
2: Ngapain tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
1: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
2: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
1: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
2: Hah, kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
1: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
2: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
1: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
3: Saya Melayu.
4: Tiang nak Bali.
5: Ya Odo Ononiha.
6: Dan orang awak.
7: Kami orang Kalimantan.
8: Sadake.
9: B orang Kupang.
10: Sa orang Papua.
11: Saya Betawi.
12: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
0: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
0: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
0: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
0: Ya tetap bisa, coba aja dan ajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, punya pertemuan Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: udah tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa taala orang yang mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: A good head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rahib himajalis ta'kim kama barahib himajalis ta'kim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan walafiat. Dan terutama marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Karena di dalam kata-kata bismillahirrahmanirrahim mengandung bacaan matabi'i yang hukumnya dua harakat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nasafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba'nya. Sebagian ulama menambahkan, dan makna ba' terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, Dia ada bandingannya. Al-Qalam atau fena yang menuliskan sesuatu diawali dengan bismillah. Al-Quran saja diawali dengan bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga dengan bismillah. Maka jika kalian ingin mengawali sesuatu kegiatan, lakukanlah dengan bismillah. Dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka segala urusan atau kegiatan yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis disebutkan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala kullu amrin zibalin la tu'aja bismillah fa huwa ajdahu. Rawahu Ahmad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah maka pahala amalan cacat bagikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh hasil suatu amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balkis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali segala amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah. Pahalanya makin bertambah, dinilai sebagai ibadah. Kurangi rasa resah, terhindar dari susah. Dikerjakan dengan khairah, menghilangkan rasa gundah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita awali segala urusan atau kegiatan dengan bismillah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu a'lam ihdinas syiratal mustaqim wa khairan unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dalam hal nasihat, menasihati kita haruslah lebih terbuka. Mau menerima masukan dari siapapun, itu jika kita mau menjadi lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.